0: ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
1: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuhan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk Haji Yau ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya ya 9 penuh, ya tapi ada jamaah yang ada 358, karena yang pertama itu kan kemarin hamil, jadi sudah tahun depan, jadi kita pakai yang berjalan dengan berjalan, jamaahnya sehat semua, artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10 bus di alhamdulillah tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan aja, nah, karena koordinasi dengan pemerintah kota semoga,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata.

0: akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
1: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
0: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
3: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
4: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
5: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
6: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
2: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tak ada logika dari Agnes Monica. Pendengar lagu Non Energik kali ini semoga bisa menambah mood booster Anda, menambah semangat Anda dalam beraktivitas karena pukul 8 ini sudah menanti ya pendengar. Tapi ada satu informasi kali ini justru harus menggunakan logika ya. Kenapa pendengar? Karena SPMB ya sudah mulai berjalan dan ada hal yang dilakukan dari Diskominfo Kota Tangerang, Banten demi memastikan SPMB 2026 ini berjalan lancar dan tentunya dapat diakses masyarakat tanpa kendala ya pendengar. Jadi Kepala Diskominfo Kota Tangerang Mugia Wardani mengatakan penguatan infrastruktur ini juga dilakukan dengan pemantauan sistem selama 24 jam penuh setiap hari ya. Artinya selalu hidup ya, selalu on ya, on fire ya. Dan pengawasan pun dilakukan dengan sistem kerja tim yang dibagi dalam 3 shift guna memastikan layanan tetap stabil pendengar. Dan kemudian Diskominfo juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem melalui penguatan layanan server dan pemantauan jaringan secara berkelanjutan. Dan untuk mendukung layanan kepada masyarakat ya pendengar, Diskominfo Kota Tangerang ini juga menyediakan kanal pengaduan dan layanan informasi yang dapat diakses melalui WhatsApp Help Desk Dinas Pendidikan di 0877-4852-8302 dan 0877-4852-8303. Nah tentunya nih pendengar, sekarang kan sudah waktunya untuk SPMB ya di bulan Juni ini. Memang biasanya di pertengahan tahun seperti itu pendengar. Nah kalau Anda sendiri nih yang domisilinya di Serang, Kabupaten Serang maupun di Pandeglang, Cilegon, bagaimana proses SPMB Anda? Apakah bisa berjalan lancar atau memuaskan serta efisien? Nah ini boleh juga jika ingin disampaikan bagaimana proses SPMB tersebut melalui WhatsApp kami ya pendengar, agar bisa menjadi info kepada pendengar yang lainnya juga. Tentunya hanya di 0811450949.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang, jaga data diri, lindungi sesama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung progres pembangunan sarana pendidikan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Senin kemarin. Peninjauan lapangan ini ditujukan untuk memastikan akselerasi konstruksi prasarana pendidikan tersebut berjalan aman dan sinkron dengan target operasional yang dicanangkan pemerintah daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan perluasan jangkauan program MBG hingga daerah tertinggal terdepan terluar atau 3T. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deang kepada wartawan di Istana Negara Jakarta. Ia menjelaskan berbagai langkah strategis dalam perluasan jangkauan MBG hingga ke daerah-daerah 3T. Seperti salah satunya, yakni memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari SPPG untuk menyediakan MBG. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya dalam program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas suatu program yang berkaitan dengan prioritas nasional pemerintah, yaitu peran pemuda dalam mendukung dan menjaga ketahanan pangan. Dan untuk membahas tema tersebut lebih dalam dan lebih detail ya pendengar, telah hadir bersama kita Bung Cucu Komarudin selaku Ketua KNPI Kabupaten Lebak. Langsung saja kita sapa pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Cucu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar hari ini kita baik ya.
0: Baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Dan semangat tentunya ya.
1: Sebagai pemuda tentunya kita harus semangat ya.
0: Iya, sebagai pemuda harusnya tetap semangat ya, karena sumpah pemuda juga ya sejarahnya.
1: Sumpah pemuda. Oke, iya.
0: Baik, Bu Cucu. Nah, ini sebelum kita masuk ke topik ketahanan pangan ya. Ini boleh dijelaskan terlebih dahulu peran dan sebenarnya apa KNPI ini? Seperti itu. Takutnya ada pendengar yang belum familiar seperti itu ya. Bung Cucu.
1: Saya izin menjelaskan sedikit ya. Dalam latar belakang sejarah KNPI ini kan dibentuk pada tahun 1973, yang waktu itu dimana masa Orde Baru, kan begitu. Tentunya status, fungsi dan peran KNPI ini adalah salah satunya wadah pemuda, yang dimana KNPI menghimpun para pemuda untuk menjaga stabilitas nasional pada waktu itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi ketika bertanya apa status, fungsi dan perannya, tentunya ini tidak lepas daripada peran-peran kepemudaan.
0: Baik.
1: Salah satunya kalau kita hari ini mau menerjemahkan lebih luas, tentu pemuda dalam versi KNPI hari ini dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya konstruktif dan wajib berdampak terhadap pemuda dan masyarakat, begitu.
0: Berarti memang KNPI ini memegang peran penting dalam kegiatan-kegiatan sosial, begitu juga ya?
1: Betul.
0: Nah ini sekarang kita menghubungkan kepada ketahanan pangan ya, Bung Cucu ya?
1: Betul.
0: Nah kalau dari Bung Cucu sendiri selaku Ketua KNPI Lebak ya, bagaimana melihat kondisi ketahanan pangan di Banten sendiri ini? Bung Cucu nih, ya.
1: Saya harus subjektif apa objektif nih?
0: Secara objektif dari data ya.
1: Jadi kalau saya melihat kondisi ketahanan pangan di Banten saat ini, tentu saya ingin memulainya di Kabupaten Lebak. Selain daripada saya asli orang Kabupaten Lebak, juga saya melihat Kabupaten Lebak ini salah satu wilayah yang memang secara teritori lebih luas ya dibandingkan kabupaten kota yang ada di wilayah Banten. Tentu kami di Kabupaten Lebak ini, setelah saya melakukan beberapa analisa dan diskusi dengan pemerintahan kabupaten, di Kabupaten Lebak ini memiliki banyak lahan yang potensi, yang memang juga ini kadang tidak tergarap oleh pemerintah karena saking banyaknya, kan begitu. Yang kedua juga kami setelah melakukan beberapa kegiatan terkait ketahanan pangan ini, tentunya harus saya katakan dengan jujur, untuk ketahanan pangan di Banten ini luar biasa ya. Luar biasanya, karena tidak sedikit juga kegiatan-kegiatan kontribusi pemerintahan kabupaten dan provinsi yang ada di Banten ini yang telah dilakukan dengan para petani yang tersebar di wilayah kabupaten kota. Kenapa ini saya katakan? Karena kalau tidak salah beberapa bulan kebelakang kita juga lihat agenda-agenda apa tuh yang namanya KTNA ya, kontak tani nelayan itu ya, di mana tuh kalau nggak salah di Cilegon. Nah ini saya melihat bahwa memang potensi pertanian, katakanlah ketahanan pangan di Provinsi Banten ini sangat luar biasa. Cuma memang kalau hari ini ada pertanyaannya maksimal atau bukan, tentu ini yang menjadi salah satu catatan kritik untuk kita semua agar kita mau mengevaluasi dan tentunya mau mengoptimalkan kembali program-program atau kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk mendukung swasembada pangan nasional, yaitu ketahanan pangan, begitu Mbak.
0: Baik, berarti memang Lebak ini bisa dikatakan potensial ya untuk ketahanan pangannya, begitu?
1: Sangat potensi, sangat potensi. Kalau Mbak nggak percaya nanti main aja ke Lebak.
0: Oh iya. Berarti sejauh ini kalau kita lihat lahannya itu begitu luas gitu ya.
1: Jadi gini Mbak, di Lebak ini kebetulan ini yang langsung kita lakukan ya. Jadi memang ini berdasarkan fakta dan data di lapangan. Di Lebak ini yang pertama masih ada lahan-lahan tidur yang memang ini aset pemerintahan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih banyak lahan yang ini lahannya adalah sitaan negara. Yang dipinjamkan kepada masyarakat yang terkadang secara tanda kutip ini tidak terkelola oleh masyarakat. Karena keterbatasan akses atau modal. Kan begitu. Nah, saya melihat bahwa ketika ada pertanyaan lahannya begitu luas di Kabupaten Lebak, saya katakan bukan begitu luas tapi sangat luas.
0: Sangat luas
1: ya? Sekali. Ada yang lahannya hamparan, juga ada lahannya yang persawahan, juga ada lahan yang memangnya itu perbukitan, begitu. Jadi soal lahan di Kabupaten Lebak ini sangat luas sekali, begitu Mbak.
0: Baik. Berarti kalau untuk swasembada pangan ini bukan hanya padi, begitu?
1: Betul.
0: Bung Cucu, bisa juga yang lainnya, gitu ya?
1: Ya, seperti Palawija itu kan ya ada jagung lah ya, terus ada juga lengkuas kan begitu. Jadi tentunya tidak hanya padi, begitu. Apalagi kalau saya diskusi dengan para petani. Kebetulan kan kita juga hari ini Mbak menghimpun para petani ya, baik itu petani muda ataupun petani yang sudah katakanlah yang sudah sepuh ya. Ketika saya bertanya persoalan ketahanan pangan, tentu ini diskusinya malah lebih menarik.
0: Seperti apa itu,
1: Bung? Contoh, saya pernah bertanya waktu itu, ketika kita bertani padi, jagung atau lengkuas, kira-kira potensi mana? Wajar dong. Sebagai pemuda saya bertanya kepada petani, yang pertama untuk belajar, yang kedua juga untuk menganalisis resiko, kan begitu ya?
0: Iya.
1: Karena kita bertani ini kan baru memulai di tahun ini yang ketiga kali, artinya baru awal sebenarnya, begitu. Jadi banyak sekali hal juga yang harus kami pertanyakan. Yang menariknya petani malah bilang seperti ini, selagi itu tanah kita rawat, tumbuhan kita rawat, maka tidak akan ada hasil pertanian yang tidak menguntungkan. Nah, artinya apa? Artinya kalau bicara persoalan pertanian, ya saya rasa tentu tidak hanya padi, baik itu jagung ataupun lengkuas ataupun kayak sereh ya dan lain-lain. Ini saya rasa akan menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk menjadi salah satu peningkatan sektor ekonomi masyarakat dalam kurung petani itu sendiri. Dengan catatan ya kita mau benar-benar merawat pertanian itu sendiri, begitu Mbak.
0: Baik-baik. Jadi di sini dalam KNPI juga sudah melakukan konsultasi maupun diskusi dengan para petani, begitu ya,
1: betul,
0: Bung Cucu ya.
1: Betul.
0: Nah, selama ini ya, sejauh ini apa program-program yang sudah dilakukan selain ada konsultasi maupun diskusi tersebut?
1: Jadi sejauh ini kami punya dua kegiatan pertanian ya. Yang pertama itu yang kemarin panen, yaitu jagung. Kita hari ini punya kurang lebih 9,7 hektar.
0: Baik.
1: Jagung hibrida. Terus juga kita sementara ini baru punya 1 hektar lengkuas yang kami tanam. Nah, selain daripada itu, kami juga punya baru setengah hektar. Ini baru uji coba ya, pohon sereh. Begitu Bu. Itu sementara ya hasil diskusi kami ya, hasil diskusi kami dengan para petani, akhirnya kami melakukan tindakan. Tindakan kegiatan-kegiatan pertanian ya baru 3 item itu. Yang luasnya 9,7 hektar itu jagung, yang 1 hektarnya itu lengkuas, yang setengah hektarnya itu 5.000 meternya itu sereh. Begitu Mbak.
0: Jadi programnya itu apakah dalam bentuk edukasi atau pembinaan kepada para petani atau mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti itu, Bung Cucu?
1: Semuanya kami lakukan.
0: Oh, semuanya dilakukan.
1: Semuanya kami lakukan. Jadi begini Mbak, sebagai anak muda yang katakanlah saya pemula ya di pertanian ini, tentu kan banyak hal yang dari awal kami pelajari, dari awal kami lakukan. Tentu kami tidak ingin main-main karena juga ini soal beban moral. Kalau sampai ini tidak terlaksana dengan baik, saya rasa ya KNPI akan kehilangan perannya sebagai anak muda. Apalagi setelah melihat hari ini ketahanan pangan ini kan salah satu menjadi poin penting persoalan program program strategis nasional presiden kan. Ketika kami turun, pertama kami tentunya melakukan diskusi dengan pemerintahan kabupaten.
0: Baik.
1: Nah, jadi kan kami tentunya berdiskusi melihat potensi ya, kira-kira apa nih yang bisa kami tanam, apa nih yang bisa kami pelajari. Itu dulu. Yang kedua, setelah kami diskusi dengan pemerintah kabupaten, kami berdiskusi dengan para petani yang memang itu dibina oleh kabupaten Lebak, kan begitu. Setelah kami diskusi dengan petani, kami turun langsung survei ke lapangan. Setelah kami turun survei langsung ke lapangan, kami juga menjadi bagian daripada pelaku petani itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa saya lakukan ini sebagai ketua KNPI? Yang pertama, ini bagian daripada langkah konkret dan langkah strategis yang kami lakukan. Karena saya rasa bicara soal ketahanan pangan hari ini, kita tidak hanya bicara, maaf ya Mbak, di media, ABC-ABC dan sebagainya, kita hanya bicara di kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal gitu ya. Saya rasa tidak cukup di sana, tapi hal yang paling penting itu adalah ketika kita turun ke bawah, ngobrol langsung dengan petani, langsung kita eksekusi bareng-bareng, langsung kita terjun ke lapangan, dan alhamdulillah kami di tahun ini sudah 2 kali panen yang jagung itu, dan insya Allah nanti 2 bulan lagi yang lengkuas ini juga akan panen insya Allah.
0: Iya baik, berarti ini merupakan kabar yang positif ya dari KNPI yang kemudian terjun langsung untuk mengetahui kondisi petani begitu ya. Betul. Dalam mengelola pangan tersebut. Nah, di sini kan tentunya sebagai pemuda ya, pemuda yang bisa berkembang di era digital nih Bung Cucu ya. Apakah ada juga pemberlakuan atau penerapan teknologi-teknologi dalam mengelola ketahanan pangan tersebut ya?
1: Persoalan teknologi ya.
0: Oh, bisa lebih dekat, maaf.
1: Oh iya,
0: ya,
1: maaf. Iya. Oke, maaf ya Mbak ya, maaf ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Persoalan teknologi dalam pelaksanaan pertanian. Yang pertama, yang kami lakukan ini masih langkah-langkah umum ya.
0: Baik.
1: Kenapa langkah-langkah umum? Yang pertama, kita menggarap lahan itu menggunakan alat roda 4, jonder ya. Yang kedua, dalam penyiraman kita masih menggunakan yang namanya juga alat-alat yang standar. Kenapa Mbak ini kami lakukan? Karena jujur, untuk mendapatkan alat-alat yang Mbak katakan tadi, seperti apa tuh, yang mesin tuh kayak drone ya, penyemprotan kayak drone itu kan, kalau kita beli harganya mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita harus minjam ke pemerintahan, pertanyaannya kan apakah alatnya tersedia? Ketika pun tersedia atau tidak, apakah sedang digunakan atau tidak? Kan
0: baik.
1: Begitu. Sedangkan kami sebagai petani di lapangan ini dikejar oleh situasi dan kondisi. Karena contoh ketika melakukan penyepraian pupuk, yang kami lakukan setelah penanaman, ini jagung ya, yang kami lakukan setelah penanaman dari H-1 itu sampai H-14, katakanlah 14 hari masa tumbuh, itu sudah secepatnya dilakukan penyemprotan atau penyepraian. Nah kan kalau seandainya kita harus nunggu alat yang kurang lebihnya ini, kita sendiri alatnya nggak punya, ketika pun harus minjam ke pemerintah tapi alatnya sedang digunakan, ya kan nggak mungkin. Kita akan mengorbankan pertanian yang seharusnya si tumbuhan ini kita spray ya, katakanlah semprot di umur 14 hari, akhirnya kan mundur lagi. Nah itu dampaknya kepada pertumbuhan tanaman itu juga akan telat Mbak. Gitu. Jadi sementara kami masih menggunakan alat-alat umumnya, tapi dengan ya kalau dikatakan terlalu canggih tidak ya, Tapi memang ini juga sudah mumpuni, seperti pembukaan lahan roda 4, terus penanaman juga pakai alat tanam, terus selain itu juga penyemprotan ya umumnya menggunakan alat semprot. Begitu Mbak.
0: Berarti memang apa yang sudah dilakukan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
1: Betul.
0: Nah ini tadi juga terkait anggaran dan kesediaan sarana-prasarana, ini berarti menjadi kesulitan begitu untuk para petani.
1: Betul.
0: Berarti sejauh ini apakah memang mengandalkan hal yang sudah tersedia begitu Bung Cucu?
1: Jadi gini sih Mbak, kalau saya diskusi dengan mereka itu ya, para petani, sebenarnya secara SDM petani ini luar biasa.
0: Baik.
1: Saya bisa bertaruh untuk di Kabupaten Lebak ya. Saya bisa bertaruh bahwa petani yang saya bina ini secara sumber daya manusianya kemungkinan itu lebih mumpuni dibandingkan anak-anak petani itu sendiri yang hari ini mungkin masih kuliah atau lulusan kuliah.
0: Oh, baik, baik.
1: Kenapa? Karena keyakinannya begini. Saya pernah bawa teman saya itu lulusan kuliah. Saya tidak sebutkan dari mana kuliahnya, tapi yang jelas dia sarjana satu pertanian. Itu dia ngomongin teori panjang. Kan gitu, ngomongin teori panjang. Sedangkan petani ini enggak ngomongin teori panjang, dia ngomong teori sedikit tapi langsung dipraktekkan.
0: Baik, baik.
1: Kan begitu. Artinya secara SDM ini mereka luar biasa. Tapi setelah saya pelajari, ternyata ini kendala satu, permodalan.
0: Permodalan,
1: okay,
0: ya.
1: Permodalan. Yang kedua, mereka itu terkendala akses dan informasi. Terus yang ketiga, mereka juga itu terkendala peralatan. Nah, makanya kenapa saya turun ke pertanian ini, selain daripada awalnya kami melihat bahwa ketahanan pangan ini langkah strategis yang kami ambil karena melihat ini adalah program nasional. Yang kedua, kami melakukan ini sebagai bagian daripada peran pemuda dalam menjembatani para petani ketika para petani tidak punya modal, ketika para petani kehilangan akses dan informasi soal pertanian, dan ketika para petani itu susah mendapatkan alat bantuan atau meminjam alat bantuan untuk pembukaan lahan pertanian. Begitu. Jadi yang kami lakukan hari ini pada akhirnya, KNP ini kan punya hibah, Mbak.
0: Baik, baik.
1: Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kabupaten Lebak. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Lebak, Bapak Hasbi Asyidik Jayabaya. Karena kami KNP Kabupaten Lebak diamanahkan untuk mengelola hibah, memang tidak besar lagi, Mbak. Tidak besar. Hibah yang kami kelola ini akhirnya saya gunakan sebagai bentuk permodalan awal untuk para petani melakukan kegiatan-kegiatan bertani. Tentu dengan kami musyawarah dan mufakatkan dengan para petani, juga dengan melihat kesiapan dan ketersediaan lahan. Begitu, Mbak. Dengan skema yang pertama, anggaran kami berikan kepada mereka, kami juga terlibat dalam pertanian, dan keuntungannya kita bagi hasil.
0: Baik, baik.
1: Begitu, Mbak.
0: Nah, berarti ini memang ada peran juga KNBI dalam menjembatani, begitu ya.
1: Betul.
0: Bung Cucu, ya. Nah, tadi juga sudah ada koordinasi dengan pemerintah terkait permodalan nih. Lalu seberapa efektif setelah dilakukan program-program tersebut kepada petani sampai saat ini, Bung Cucu?
1: Yang dari pemerintah?
0: Iya, dari pemerintah.
1: Sebenarnya setiap program, jika program itu dari pemerintah, semuanya pasti efektif, Mbak.
0: Baik.
1: Semuanya pasti efektif. Dan saya juga melihat begitu. Contoh, ada program bantuan bibit. Ada program bantuan pupuk.
0: Iya.
1: Kan begitu, kan?
0: Iya.
1: Ya, semuanya sangat maksimal. Tapi memang sampai sejauh ini, sepengetahuan saya, ketika saya turun di pertanian, memang tidak ada yang bantuannya bentuknya modal.
0: Baik.
1: Malah baru tahun ini saya dapat informasi sekaligus diskusi langsung, baru ada pinjaman modal itu dari BRI ya.
0: Untuk
1: pertanian. Itu saya dengar langsung sosialisasinya, dan ya kalau nggak salah 2-3 orang petani-petani saya juga sudah ikut rapat dan sampai hari ini sedang melakukan proses pengajuan untuk peminjaman. Kan begitu. Nah, artinya apa, Mbak? Artinya bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang sifatnya seperti bibit, pupuk, tentu sangat membantu untuk para petani. Tapi kan yang namanya modal, kan petani juga perlu, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa kita diskusikan juga. Yang namanya bibit bantuan dengan bibit beli itu berbeda loh, Mbak.
0: Baik, baik.
1: Berbeda, Mbak. Nah, kenapa saya katakan berbeda? Karena biasanya si bibit ini ada klasifikasi atau ada varietas-varietasnya. Kan begitu. Ada bibit yang kuat terhadap hama, katakanlah seperti hama apa tuh, belalang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus jangkrik, itu kan masa tumbuh itu kan jagung biasanya dapat seminggu kan bisa diserang belalang tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Karena masih muda-mudanya kan. Begitu. Nah, artinya apa? Artinya tentu apapun yang dilakukan hari ini bantuan kepada para petani dari pemerintah, tentu juga ini harus tetap menjadi proses monitoring dan evaluasi bersama, karena mengingat pertanian hari ini menjadi wajah nasional.
0: Iya, karena Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris gitu ya, Bung Cucu.
1: Ya, itu negara agraris, dan hari ini kan Pak Presiden Prabowo, dia kan fokus juga terhadap ketahanan pangan ini ya.
0: Pangan, iya. Gitu. Nah ini Bu Cucu, kalau kita berbicara selain tadi ada tantangan-tantangan yang dirasakan oleh petani ya, kalau dari sudut pemuda sendiri itu apa yang menjadi tantangan? Apakah memang kalau kita lihat ya, ada juga pemuda-pemuda yang memang tidak memilih pertanian sebagai jalur karir atau jalur impian karena dinilai tidak menjanjikan. Nah itu bagaimana pandangan Bung Cucu sendiri nih? Iya.
1: Kalau pandangan mbaknya gimana?
0: Ya saya minta pendapat
1: Bung Cucu
0: ya sebagai KNP ini.
1: Saya melihat ada dua perspektif ya, dua sudut pandang soal pertanian hari ini. Memang antara tantangan atau keuntungan. Yang pertama saya bicara tantangan dulu. Memang menjadi menjadi petani hari ini tidak mudah, Mbak.
0: Baik.
1: Tidak mudah. Karena kalau Mbak sendiri turun ke pertanian enggak pakai baju panjang, enggak pakai tangan panjang, kemungkinan kan hitam.
0: Iya.
1: Dan itu kemungkinan yang hari ini bertolak belakang dengan dunia-dunia seperti alat-alat pemutih dan sebagainya. Kan kita bisa lihat, Mbak, era sekarang ini kan berbeda ya. Kita harus sepakat lah, milenial seperti saya yang katakanlah lahirnya di 95, ini kan lahir masih ketemu yang namanya main gundu, Mbak. Terus apa, lahir masih ketemu yang namanya main apa, yang ada bambu diinjek itu ya, apa, egrang ya namanya. Ya kan kalau anak sekarang lahir kan enggak, Mbak.
0: Baik.
1: Dunianya udah lain kan?
0: Iya, udah digital.
1: Udah digital, makanya kalau anak-anak sekarang, maaf, di bawah milenial ini turun ke pertanian, mungkin kan akan anggapannya apa sih ini kan begitu kan, kulit bisa hitam, terik matahari, panas kan, keringat, bau badan dan sebagainya kan begitu, Mbak. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri secara personality ya. Yang kedua, selain menjadi tantangan sendiri terhadap personality, tantangan menjadi petani itu juga tidak mudah, Mbak.
0: Baik.
1: Kenapa? Karena kita harus mampu mengkonsolidasikan dan mengkonfirmasi langsung antara petani satu dengan petani yang lain. Karena begitu. Kenapa ini saya katakan? Karena semua petani ini biasanya punya metode-metode tersendiri dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Nah ini yang saya katakan kenapa tadi pentingnya peran pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
0: Baik,
1: karena biasanya kalau mereka ini kita tidak monitoring dan evaluasi, katakanlah tidak kita konsolidasikan, maka mereka punya hitung-hitungan sendiri atau langkah-langkah sendiri dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Dan bagi saya ini tidak mudah, Mbak. Ini perlu kesabaran, ini perlu niat yang tulus dan juga perlu telaten, kan begitu. Terus jika ada pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak muda yang hari ini tidak memilih jalur pertanian, kan begitu. Ya saya katakan, ya itu hak mereka.
0: Baik.
1: Tidak menjadi soal dan juga tidak menjadi masalah yang problematik ya. Tapi yang saya pastikan hari ini menjadi petani itu adalah menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia dan menjadi bagian daripada pelaku yang kedepannya ini insya Allah ya untung, Mbak. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang, Mbak, jagung itu HPP, harga pokok petani yang dikeluarkan oleh Kementan RI itu 6.500 per kilo kering ya, dengan kadar air 14. Bayangkan, Mbak, kalau 1 hektar itu dapat 6 ton aja atau 5 ton, berarti kan sudah 30 lebih, 30 juta. Dengan estimasi modal 15 juta lah ya. Artinya 3 bulan dapat uang 15 juta kan, katakanlah sebulannya 5 juta, Mbak. Sekarang kita fair-fairan aja, cari uang sebulan 5 juta sulit gak, Mbak? Bagi saya sangat sulit, kecuali kalau dia influencer kan begitu ya. Ya sangat sulit. Sedangkan juga kalau kita mau jadi influencer hari ini kan juga persaingannya sudah ketat.
0: Baik.
1: Kan begitu, Mbak. Nah artinya bagi saya langkah-langkah menjadi petani hari ini sangat luar biasa sekali, Mbak. Sangat luar biasa. Apalagi kalau bertaninya begitu luas ya. Contoh kita punya lahan 10 hektar. Kita 5 hektar katakanlah jagung, yang 2 hektarnya lengkuas atau yang 3 hektarnya sereh atau kencur. Saya rasa sekali panen ini luar biasa loh, Mbak.
0: Iya memang.
1: Silakan kita hitung-hitungan
0: karena
1: aja.
0: Karena luas itu.
1: Ya karena saya aja kemarin, maaf ya. Pertama kita panen, saya uji coba, Mbak. Saya pertama panen sehektar 2.000. Berarti kan 1,2 hektar ya. Saya dapat berapa, Mbak? Dapat 32 juta sekian. kan begitu Mbak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kemarin baru panen lagi, itu belum kita hitung, tapi sudah kelihatan sudah ada 200 karung lebih yang dipanen. Estimasinya per karung itu kan 50 kilo. Berarti kan kalau kita estimasi bulat aja ya, 200 karung berarti kan sudah 10 ribu kan.
0: Iya.
1: Nanti udah 10 ton. Itu kotor ya, nanti kan dipipi lagi jadi kering kan. Gitu. Nah itu belum ada sisa-sisanya tuh. Tinggal kita kalikan aja Mbak, 6.500. Dan menariknya kebijakan pemerintah hari ini, semua pasar terbuka untuk pertanian.
0: Baik-baik.
1: Negara hari ini hadir dengan Bulog. Bulog siap menerima hasil daripada pertanian itu. Di luar negara seperti Bulog ada juga pihak swasta, seperti perusahaan-perusahaan swasta ya, kayak Pokpan dan lain-lain juga menerima itu. Makanya saya rasa jadi petani hari ini oke lah, tantangannya mengkonsolidasikan para petani, tantangannya kita panas-panasan,
0: iya,
1: kan begitu kan. Tapi alhamdulillah 3 bulan setelah itu kita panen langsung bisa kita jual dan kita bisa menikmati.
0: Berarti memang hasilnya terasa dari apa yang diupayakan dan koordinasi begitu ya Bung ya.
1: Begitu Mbak, ditambah kami sendiri dari KNPI Mbak punya gagasan dan ide-ide para pemuda, bahwa hasil daripada pertanian ini tidak hanya kami jadikan uang kas di KNPI, tapi hasil pertanian ini juga kami jadikan semacam kegiatan-kegiatan sosial. Kami hari ini membuat salah satu program desa binaan.
0: Baik.
1: Desa binaan ini adalah bagaimana kami menyusur desa-desa yang memang sekiranya perlu kita bantu dengan kemampuan fiskal kami. Contoh kemarin ada salah satu masyarakat datang ke KNPI minta dibantu pembangunan musola.
0: Ya, baik.
1: Dan kami pastikan kami akan bantu. Dari mana anggarannya? Ya dari keuntungan pertanian.
0: Baik.
1: Jadi
0: baik,
1: kita jadikan pertanian ini bukan hanya soal mendukung ketahanan pangan nasional atau menjadikan Banten sebagai

0: Di Panggarangan, baru tiga
1: baik-baik.
0: kecamatan.
1: Tentunya dengan berbagai kecamatan itu berarti kesulitannya bisa jadi berbeda-beda begitu ya, Bu
0: Sangat
1: ya.
0: berbeda-beda.
1: Nah, ini bagaimana hal yang kemudian dilakukan oleh anggota KNPI sendiri, Bung? Nah.
0: Jadi begini, Mbak. Kami ini kan punya kepengurusan di tingkat kecamatan.
1: Oh, masing-masing begitu ya, Bu ya.
0: Jadi kami dari DPD, selain kami juga turun ke bawah, kami juga menginstruksikan kepada DPK ya namanya, Dewan Pengurus Kecamatan, untuk turun ke lapangan. Contoh nih, kita hari ini ada lahan 5 hektar di Panggarangan. Ini mau kita tanami jagung. Ketika saya turun ke sana melakukan survei lapangan, saya akan keluarkan surat. Surat ini bagian daripada instruksi organisasi kepada Dewan Pengurus Kecamatan untuk ikut terlibat di dalamnya. Kita turun bareng-bareng survei, kita pelajari, kita lihat para petaninya, kita komunikasikan, kita konsolidasikan. Setelah itu biarkan nanti teman-teman di kecamatan yang mengurus. Nah, kami dari DPD, saya yang memonitoring. Kenapa saya yang memonitoring dengan kawan-kawan DPD? Karena kami juga hari ini punya yang atas nama DPD. Jadi memang program ini kita bagi ke beberapa kalau istilah itu poros ya. Ada poros kecamatan, ada poros DPD. Nah, yang DPD hari ini kita baru 9,7 hektar itu, Mbak. Itu yang jagung, yang 1 hektarnya itu lengkuas, yang setengah hektarnya itu serai. Nah, ini rencana yang di Panggarangan itu yang 5 hektar nanti atas nama Dewan Pengurus Kecamatan. Jadi kita juga libatkan sektor-sektor kecamatan juga, Mbak. Begitu.
1: Berarti memang sudah ada koordinasi dengan para pengurusnya dan juga pihak-pihak terkait begitu ya, Bung Cucu ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, ini Bung Cucu kan tadi juga dijelaskan ada sisi monitoring ya. Nah, bisa dikatakan ketahanan pangan ini berhasil itu dari aspek apa aja nih, Bung Cucu? Dalam peran pemudanya ya.
0: Yang pertama dari aspek panen.
1: Dari aspek panen.
0: Ya, karena saya belum pernah buat kegiatan tanam raya, Mbak.
1: Baik.
0: Karena bagi kami logikanya sederhana. Dalam pertanian, menanam itu belum tentu panen. Tapi yang memanen itu sudah pasti menanam.
1: Iya.
0: Saya maaf, saya banyak kok lihat kegiatan tanam raya, tapi mana yang dipanen? Maaf, Mbak. Silahkan Mbak verifikasi. Dan kalau mau bersama-sama, ayo kita turun. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah pusat loh, Pak Presiden Prabowo loh. Ayo, yang katanya tanam raya itu sekian hektar, ayo kita cek. Mana hasilnya, mana panennya? Kan begitu, Mbak. Artinya kalau berbicara indikator apa kesuksesan dalam pertanian, dalam hal ini KNPI Petani Muda, yang pertama kesuksesannya adalah kita bisa melakukan panen.
1: Iya.
0: Artinya panen ini bukti konkret bahwa pertanian ini kita rawat, kita jaga. Yang kedua, bobot daripada panen.
1: Baik.
0: Panen per hektar dapatnya berapa, besarannya berapa, kan begitu, Mbak. Kita jangan bangga karena kita panen aja. Gimana kalau 1 hektar itu cuma dapat 3 ton?
1: Baik.
0: Gimana kalau 1 hektar itu cuma dapat 2 ton? Ada yang lebih parah, dapat 9 kintal. Karena estimasi dasar paling minimal bagi kami selaku KNPI, ya namanya kita juga petani ini kan nggak bisa muluk-muluk ya, Mbak. Terkadang cuaca, situasi dan kondisi juga membuat hasil daripada pertanian, katakanlah panen ini juga kan tidak sesuai harapan. Banyak juga yang di luar ekspektasi, yang tentunya dievaluasi. Tapi kami punya klausul tersendiri, punya konsep tersendiri. Saya katakan kepada petani-petani yang dibina oleh KNPI, harapannya kita tidak bisa memanen di bawah 5 ton.
1: Baik.
0: Oke, artinya saya membuat satu head ya, garis besar bahwa minimal panen 1 hektar itu 5 ton. Dapat 5 ton kering ya. Gimana caranya agar dapat 5 ton kering ketika panen? Maka ini kembali kepada perawatan, pengendalian hama, pengendalian gulma, pemilihan pupuk, pemilihan bibit, pembesaran buah, pembesaran batang, dan lain-lain. Nah, saya rasa tiga pokok itu mulai dari panen, hasil panen, perawatan, pengendalian, dan lainnya itu bagian daripada kesuksesan para petani. Karena nggak sedikit yang nanam, juga nggak sedikit yang tidak dirawat. Kan begitu, Mbak.
1: Karena memang kondisinya seperti itu ya,
0: kondisinya
1: termasuk
0: seperti
1: iklim
0: itu
1: juga ya.
0: Iklim. Tadi itu kan pesertaan apa modal dan sebagainya. Ya ini memang hambatan-hambatan para petani yang perlu kita bantu dan dorong. Kan begitu, Mbak.
1: Iya, berarti tadi tiga aspeknya itu termasuk ada panen, kemudian hasil panen dan bagaimana

0: prosesnya begitu ya, itu yang penting ya Bung Cucu. Betul. Ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir Bung Cucu sebagai penutup, apa pesan dari Bung Cucu kepada masyarakat dan bisa ditujukan kepada generasi muda untuk tetap mendukung ketahanan pangan yang memang merupakan program prioritas nasional dari Presiden. Bung Cucu silakan.
1: Yang pertama untuk masyarakat ya, untuk masyarakat mari kita berdoa bersama agar kita semuanya dalam kesehatan, sehat lahir dan batin. Yang kedua, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan program nasional ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini bukan soal hari ini kita setuju atau tidaknya terhadap pemerintah, tapi ketahanan pangan ini adalah soal wajah Indonesia. Dan ketahanan pangan ini kalau benar-benar kita lakukan, sebenarnya ini akan menjadi nilai ekonomi yang besar, tentunya dampak dan keuntungannya untuk kita semua sebagai masyarakat. Dan yang kedua, kepada para pemuda, sebagai pemuda dimanapun kawan-kawan berada, tetaplah menjadi bagian daripada pemuda yang memiliki ide-ide yang dikonvensionalkan dalam langkah-langkah yang nyata. Ini eranya sudah era kolaborasi, ini eranya sudah era harmonisasi. Kita tunjukkan hasil-hasil ide dan gagasan kita menjadi langkah-langkah yang nyata. Dan bagi saya, pertanian ini adalah sesuatu yang konkret, yang ini bisa berdampak dan cukup memiliki langkah strategis untuk membangun masa yang lebih baik lagi ke depannya kita sebagai pemuda.
0: Iya,
1: seperti itu Mbak.
0: Baik, itulah pesan dari Bung Cucu ya terkait ketahanan pangan untuk Indonesia ya. Terutama di daerah Lebak ini memang potensinya sangat besar gitu ya.
1: Besar Bung Mbak. Cucu ya. Nanti Mbak main ke Lebak ya. Nanti biar kita dampingi nanti kan, lihat lahan-lahan yang luas itu.
0: Iya, apalagi dengan banyak tanaman-tanaman lainnya begitu ya, Bung Cucu ya.
1: Banyak tanaman lain juga, banyak wisatanya Mbak.
0: Iya, banyak wisatanya juga ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih ya Bung Cucu untuk sharing-sharingnya. Tentunya ini bermanfaat untuk kita semua dalam
1: Amin.
0: Membuka lagi bagaimana pentingnya ketahanan pangan itu ya Bung Cucu ya. Dan semoga dari program yang sudah dijalankan maupun yang akan berjalan tetap lancar ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Dan bisa mengangkat potensi petani di Indonesia juga.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Bung Cucu sekali lagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baik Mbak, terima kasih Mbak.
0: Demikian program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 dengan tema peran pemuda dalam mendukung dan menjaga ketahanan pangan yang disampaikan oleh Bung Cucu Komarudin selaku Ketua KNPI Kabupaten Lebak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Provinsi DKI Jakarta Yunus Burhan. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Yunus Burhan dengan nomor 0823744622232. Faktanya dilansir dari akun Instagram @dispora_dki_jkt, akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Yunus Burhan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi informasi. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Banten ya. Dan tadi kita juga sudah mengikuti dialog ya, peran pemuda dalam mendukung dan menjaga ketahanan pangan ya pendengar. Dan diketahui sendiri bahwa Lebak itu memang memiliki potensi pangan yang begitu besar dan lahannya pun sangat-sangat luas ya pendengar. Di situ ada keterlibatan pemuda dalam terjun langsung ke lapangan dan memonitoring bagaimana progres petani dan berupaya untuk memberdayakan petani ya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka agar bisa mendukung ketahanan pangan dan bisa menyukseskan kesejahteraan petani sendiri. Dan di sini masih dari Lebak ya pendengar, sejumlah petani di Kabupaten Lebak Banten ini menggunakan pompa Pantex sistem satelit untuk mengatasi kekeringan menyusul memasuki musim kemarau atau El Nino di daerah itu. Dan ini merupakan salah satu tantangan yang pastinya dirasakan petani ya pendengar, karena memang perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang tanaman yang diolah ya maupun yang sedang ditanam pendengar. Dan pompa Pantex sendiri sistem satelit itu sangat efektif dan murah untuk mengaliri air ke tanaman padi agar tumbuh subur dan menghasilkan produksi pangan. Jadi hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Sukabunga Kabupaten Lebak Ruhiana ya. Dan saat ini tanaman padi di wilayahnya seluas 150 hektar yang usia tanam rata-rata 10 hari setelah tanam mengalami kekeringan. Dan penyebab kekeringan itu karena sejak sepekan terakhir nih pendengar tidak turun hujan, sehingga dipastikan tanaman padi tidak tumbuh subur. Dan menurutnya pendengar, pihaknya menggunakan pompa Pantex tersebut atas bantuan dana desa dengan anggaran 50 juta per unit. Dan saat ini jumlah pompa Pantex yang ada sebanyak 3 unit dan kekurangan sekitar 10 unit pendengar. Karena itu pihaknya berharap pemerintah daerah menyalurkan bantuan pompa Pantex untuk mengatasi kekeringan tersebut. Dan hal senada disampaikan juga untuk Yasin, seorang petani di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak yang mengatakan dirinya bersama petani lainnya secara swadaya menggunakan pompa Pantex mengaliri ke persawahan. Dan sistem pompa Pantex ini sangat membantu petani karena biayanya relatif murah dibandingkan pompa diesel pendengar. Dan untuk pompa Pantex sistem satelit itu hanya kena biaya listrik 3.000 per jam, sedangkan pompa diesel 10.000 per jam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Pendengar masih membahas soal ketahanan pangan ya. Nah, ini tadi juga ada peran pemuda tentunya dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Lebak ya. Lewat terjun langsung ke area-area pertanian di Lebak dan berkoordinasi maupun berdiskusi soal bagaimana kesulitan-kesulitan mereka ya pendengar ya. Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sendiri ini meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam ketahanan pangan ya pendengar. Dan menurutnya keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dan berbagai organisasi dapat mewujudkan tercapainya kedaulatan pangan nasional pendengar. Dan Menko Zulhas juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut yang diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan. Dan kemudian Ketua Umum Garuda Novalia Haikal Sekar menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan ini dapat mendorong kepedulian sosial masyarakat tentunya ya pendengar ya. Dan berharap penyelenggaraan kegiatan dengan berkolaborasi antar organisasi yang kemudian ada keterlibatan masyarakat dalam ketahanan pangan ini dapat mendukung kemajuan Indonesia Emas di tahun 2045.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

Pendengar, kali ini informasi masih terkait program prioritas nasional yaitu MBG ya. Karena memang informasi terakhir yang didapatkan terdapat pergantian ya terkait terkait korupsi yang dilakukan ya. Dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional

atau BGN Maijen TNI Trenggono resmi mengundurkan diri dari dinas militer setelah ditunjuk mengisi jabatan strategis di lembaga tersebut, pendengar. Dan pengunduran diri Trenggono itu telah mendapat persetujuan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, pendengar. Dan selanjutnya menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Muhammad Nas, ya, Trenggono ini mengajukan pengunduran diri dari TNI pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 3, ya, pendengar. Dan sebelum ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN, Trenggono ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan ia juga dikenal memiliki pengalaman di bidang teritorial selama bertugas di lingkungan TNI, pendengar. Dan pengumuman penunjukan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryati Deang, ya. Dan menurut Nani, kehadiran unsur militer diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program MBG khususnya di 3T, yaitu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, pendengar. Dan selain Trenggono, pendengar, BGN juga memperkenalkan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina sebelumnya menjabat Wakil Kepala BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan Nani menjelaskan Agustina akan memperkuat aspek pengawasan dan tata kelola lembaga. Pengalaman lebih dari 3 dekade di bidang audit dan pengawasan ini dinilai penting untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan program MBG.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama, sebanyak 293 atlet pelajar Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk meraup prestasi di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Banten dan juga akan berlangsung di Kota Cilegon pada pekan ini pendengar, dan mereka didampingi 97 pelatih serta 32 official. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan atau Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yaitu Nani Sudaryati Deang ini akan fokus pada peningkatan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Karena itu BGN juga akan meningkatkan kontrol dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas tersebut.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang di Banten siang ini bersama saya Hasni Rahmawati yang akan menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi sampai tepat di pukul 15 sore nanti.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, dan kami akan berbincang mengenai zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Lebak untuk siang hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Haji Eri Rahmat, Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan Basnas Lebak pendengar. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Oke, okay. Wah ini mic-nya sepertinya belum. Halo Bapak?
1: Ya, oke. Okay.
0: Okay. Kabar baik ya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah
0: ya. Baik. Ini langsung dari Lebak ke sini ya Pak?
1: Ya.
0: Terima kasih Pak sudah jauh-jauh datang ke RRI Banten Pak ya. Untuk memberikan edukasi juga ya Pak untuk masyarakat. Baik Pak, sebelum kita mulai dialog Pak ya. Ada editorial yang sudah diproduksi oleh tim RRI Banten mengenai ya. Zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Lebak
1: ya.
0: Dan kita putarkan bersama-sama peringat.
2: Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Lebak. Meski berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi terus dilakukan pemerintah, upaya menekan angka kemiskinan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dana zakat yang dihimpun dari para muzaki dapat disalurkan kepada kelompok mustahik seperti fakir miskin, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Jika dikelola secara profesional dan tepat sasaran, zakat mampu menjadi modal pemberdayaan yang membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan sesaat. Di Kabupaten Lebak, potensi penghimpunan zakat masih sangat besar dan perlu terus dioptimalkan. Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi menjadi faktor terpenting agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara transparan dan terukur. Selain bantuan konsumtif, program zakat produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengelolaan zakat, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Dengan pengelolaan yang amanah dan program yang tepat sasaran, zakat dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Lebak. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam berzakat, semakin besar pula peluang terciptanya kesejahteraan yang merata dan pembangunan daerah yang lebih inklusif. Lalu, seperti apa peran zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebak? Sejauh mana dana zakat mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membantu mustahik menjadi lebih mandiri?
0: Demikian Pak editorial produksi RRI Banten Pak. Dan okay. Ini satu pertanyaan sendiri gitu ya. Lalu seperti yeah. apa gitu kan zakat bisa membantu pengentasan kemiskinan di Lebak Pak?
1: Makasih. Zakat untuk membantu kemiskinan di Kabupaten Lebak, kita dengan berbagai program ya, dengan berbagai program kita mencoba untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Di antaranya kita juga diikut sertakan dalam pembahasan-pembahasan masalah kemiskinan dengan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya, gitu. Termasuk juga lembaga-lembaga yang lain seperti Dinas Sosial dan sebagainya dan kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan itu sementara.
0: Oke, baik. Ini kenapa sih Pak zakat ini bisa dikatakan sebagai atau bisa dinilai sebagai sebuah instrumen gitu ya, yang juga ini bisa membantu untuk mengatasi kemiskinan? Karena masyarakat kan taunya zakat disalurkan setiap bulan misalnya atau mungkin setiap tahun atau juga mungkin zakat fitrah gitu, dan biasanya juga zakat fitrah ada apa ya, nilai konversinya gitu. Ini kenapa dianggap penting untuk pengentasan kemiskinan Pak?
1: Karena begini, bahwa di dalam zakat itu adalah hak orang lain, ada hak orang lain gitu ya untuk membantu. Salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Di Lebak cukup besar masalah kemiskinan ini ya, insya Allah mudah-mudahan tahun demi tahun itu akan berkurang gitu, masalah kemiskinan itu.
0: Oke. Jadi memang sudah mampu mengentasi kemiskinan ya, bisa dikatakan
1: insya Allah.
0: Berapa persen Pak bisa dikatakan mampu?
1: Kami belum bisa memprediksi karena harusnya semester pertama ini kita ada rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan ya, itu, tapi pada kesempatan ini belum ada pertemuan. Tapi yang jelas gitu bahwa Badnas ini bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya tadi itu bahwa Banyas itu selalu diundang dalam rangka pengentasan kemiskinan. Contohnya selain misalkan untuk pemberian apa makanan tambahan bayi ya, ibu dan anak, termasuk juga masalah itu stunting.
0: Okay.
1: Stunting, ya. Stunting bukan yang hal yang mudah ya, karena kita di beberapa tempat masalah stunting ini cukup banyak gitu ya. Itu stunting itu biayanya dari masing-masing SKPD. SKPD itu memberikan semacam apa kontribusi ya, misalkan per orang 10.000 gitu. Itu berapa pegawai yang memberikan itu, sehingga yang stunting itu alhamdulillah bisa terbantu oleh program stunting yang uangnya itu dititipkan di Bajnas. Tapi bukan Bajnas sendiri yang melaksanakan, tapi itu uang-uang dari PNS atau siapapun ya di-store ke Bajnas. Nanti ada tim ya dari BKKBN yang menyelenggarakan kegiatan itu di lapangan.
0: Gitu. Baik-baik. Ya. Ini program ini berjalan sudah dari berapa tahun yang lalu, Pak?
1: 2 tahun yang lalu.
0: Oke, berarti baru mulai di tahun 2024 ya?
1: Ya.
0: 2024-2023 lah ya?
1: Ya,
0: Dan ini bagaimana, Pak, antusias dari masyarakat mungkin yang mendapatkan bantuan ini gitu?
1: Alhamdulillah. Jadi merespon lah gitu ya. Merespon masalah stunting ini kan termasuk juga salah satu program nasional
0: betul
1: ya, ya nasional. Alhamdulillah kita masih ada dana ya yang belum terserap karena belum ada permintaan dari tim. Kalau misalnya ada permintaan dari tim, misalkan di daerah mana, kecamatan mana menghendaki adanya bantuan, kita drop gitu ya ke tim itu gitu.
0: Oke, baik-baik. Jadi memang selama ini program untuk stunting dari Basnas ya sudah berjalan begitu ya, Pak ya. Untuk pengumpulannya sendiri, Pak, ini kan tadi dikatakan bahwa ASN ini masing-masing OPD mengumpulkan untuk zakat khusus untuk stunting begitu. Ini berjalan setiap bulankah atau berapa bulan sekali atau seperti apa, Pak?
1: Jadi untuk stunting ini setiap bulan. Jadi kalau untuk zakat infak itu tersendiri ya, itu kalau misalnya udah gajian ya, atau misalnya udah keluar kinerja, dia bayar zakat ya. Untuk stunting itu tersendiri dan itu nilainya rata-rata murah lah 10.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlah pegawai, misalkan pegawai dinas kesehatan ada 400 kan lumayan.
0: Iya, betul.
1: Justru sekarang ini untuk stunting masih ada dana sekitar 100 jutaan gitu.
0: Untuk jadi, penanganan stunting di Lebak.
1: Iya. Jadi kalau misalkan ada permintaan misalkan 25 juta kita keluarkan gitu.
0: Oke. Gitu. Untuk penyerapan anggarannya sendiri, maksudnya anggaran dari Basnas untuk stunting tadi ya, Pak. Ya, itu berarti diaturnya oleh Basnas sendiri kah atau dari BKKBN-nya, Pak?
1: Dari tim BKKBN.
0: BKKBN. Ya, oke. Gitu. Baik.
1: Kita hanya ketitipan uang. Gitu.
0: Oke, jadi nyimpannya di Basnas. Oke, wah ini program yang cukup bagus. Apakah ini program nasional juga, Pak? Atau hanya berlaku di Lebak saja?
1: Ini program nasional. Jadi jangan malah ada instruksi, kalau nggak salah bukan instruksi ya, ada himbauan, jangan misalkan kita berbicara masalah stunting, tapi pembahasannya di Hotel Berbintang. Kan nggak pas, gitu.
0: Iya.
1: Itu dari pemerintah pusat itu seperti itu gitu.
0: Baik. Tapi kalau untuk data stunting dan lain-lain tetap ada di ranahnya BKKBN ya berarti ya, Pak ya. Betul. Dari Basnas hanya mengumpulkan uangnya saja
1: uangnya saja.
0: Baik.
1: Termasuk misalkan begini, pada bulan ini BKKBN akan melakukan stunting di kecamatan atau kampung apa sebanyak misalkan 100 orang kali misalkan sekian rupiah kita drop.
0: Gitu. Jadi Basnas hanya mengeluarkan uangnya saja ya. Baik. Tapi kalau kita bicara seberapa besar sih potensi zakat mungkin yang dihimpun oleh Basnas, Pak, di Lebak saat ini?
1: Kalau potensi itu cukup besar, sampai 500 juta.
0: Ya. Itu per bulan?
1: Per tahun.
0: Ya.
1: Nah, cuman penghimpunan kita itu masih di bawah. Gitu. Itu kan potensi. Potensi itu dari berbagai ya, dari pertanian gitu, peternakan gitu, termasuk zakat infak sedekah sendiri. Ya, tapi yang kita himpun zakat infak sendiri itu baru sekitar kurang lebih 10 miliar lah.
0: Oke, itu untuk zakat infaknya saja ya Pak, ya, per tahun.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Nah Pak, kemudian apakah juga Basnas bekerja sama mungkin dengan OPD-OPD tadi? Kalau tadi kan dikatakan ya ada dari BKKBN gitu ya, kan. Ya. Apakah di Lebak ini seluruh OPD juga wajib untuk zakat infak di Basnas gitu?
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib. Karena itu ada perdanya kan, ada perdanya, termasuk juga ada aturan-aturannya, walaupun misalkan itu tidak mengikat, artinya semacam himbauan, ya ada perdanya, wajib itu semacam himbauan gitu. Ini kan pernah ada beberapa kabupaten kota karena permasalahan bermasalah, kita tidak demikian, mudah-mudahan ini amanah kita itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
0: Oke, dan tingkat kesadaran masyarakatnya pun juga semoga ya tetap amanah ya Pak.
1: Mudah-mudahan, ya mudahan.
0: Oke, oke, baik Pak. Program apa saja mungkin yang sudah dijalankan oleh Basnas selain tadi ya Pak ya, pengatasan ya, kemiskinan, salah satunya adalah dengan membantu menyuplai makanan untuk bayi atau stunting tadi ya, gitu ya. Ada yang lain tidak sih Pak, program-program dari Basnas yang untuk bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan gitu yang ada di Lebak saat ini?
1: Ya, oke. Okay. Untuk bidang ekonomi itu kan membantu untuk UMKM, pedagang-pedagang kecil seperti tukang pecel, tukang gorengan, kopi dan sebagainya, itu banyak yang telah kita bantu ya. Itu yang untuk apa? Masalah ekonomi, termasuk misalkan begini, dia ada usaha ya, sayuran atau apa gitu, kita bantu gitu. Kita survei dulu, kalau untuk itu survei dulu, baru nanti kita setelah kita potensinya memungkinkan baru kita bantu gitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak semata-mata kita bantu tapi tidak disurvei dulu. Kita survei dulu ke lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang ekonomi. Yang pendidikan kita bantuan untuk biaya pendidikan. Artinya seragam. Ini tahun baru ini ya gitu. Ini sudah banyak yang mengajukan permohonan bantuan seragam
0: mau tahun ajaran baru ya?
1: Anak sekolah gitu ya, kita bantu sepatu, seragam sama tas.
0: Oke.
1: Itu ya.
0: Dan itu melalui survei juga.
1: Melalui enggak, itu ada penjelasan, ada keterangan dari sekolah.
0: Oke.
1: Ya, gitu, selain misalkan dari desa, dari juga dari sekolah. Gitu. Nanti kita kumpulkan mereka. Gitu, anak-anak sekolah itu kita berikan itu, tapi dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk barang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau bentuk barang kan gini, sekarang maaf ya, takut-takut misalkan batas ini ada main. Artinya misalkan tas itu hanya 50.000 dihargakan misalkan.
0: Oh, di markup ya.
1: Kita enggak mau seperti itu. Ya, jadi kita panggil gitu anak-anaknya, orang tuanya, kita kasih. Untuk SD itu 400.000. Untuk SMP itu 500.000, untuk SLTA itu 700.000. bantuannya. Ya, itu untuk biaya pendidikan. Selain itu juga kita membantu untuk apabila mereka anak yang tidak mampu, kita bantu untuk biaya pendidikannya.
0: Oke, okay. Gitu. Untuk biaya pendidikannya apakah membantu untuk SPP-nya misalnya atau seperti apa Pak?
1: Kan sekarang gratis. Ya, cuman ada misalkan yang di sekolah-sekolah swasta yang memang harus bayar, kita bantu. Tapi tidak full. Ya, kita bantu mana ini yang perlu gitu, itu seperti itulah gitu.
0: Oke, okay, baik gitu. baik. Jadi memang peruntukannya ini banyak sekali ya Pak ya Basnas.
1: Banyak. Ya? Mulai itu yang pendidikan ya. Belum lagi yang kesehatan.
0: Kesehatan ada lagi.
1: Kesehatan ada
0: lagi. Selain stunting tadi berarti ya?
1: Iya. Kalau stunting kan untuk gigi, perbaikan gigi. Tapi kalau untuk kesehatan begini, mereka misalkan dirawat. Ya. Nah, tapi kita bukan untuk yang dirawatnya, tapi untuk yang nunggu. Ya. Kan yang nunggu itu perlu makan.
0: Betul.
1: Ya. Terus dia misalkan punya anak, istri misalkan di rumahnya gitu. Kita bantu gitu. Seperti itulah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu. Cukup optimal tidak sih Pak bantuan-bantuan yang sudah ditetapkan tadi Pak untuk masyarakat?
1: Malah kalau misalkan kita berbicara itu masih kurang. Soalnya begini, kita bantu yang di rumah sakit umum di daerah itu misalkan Rupiah, ya. Masuk ke provinsi, rumah sakit provinsi X+1. Masuk ke Jakarta pusat X+3. Gitu. Jadi bertahap ngasihnya itu. Kalau misalkan untuk di Lebak kita kasih 500.000 ya, untuk nunggu. Kalau misalnya untuk ke provinsi, rumah sakit provinsi kita 750. Mm-hmm. Untuk ke RSCM atau harapan kita bantu 1 juta. Itu pun misalkan dia harus bolak-balik berapa kali kita bantu gitu.
0: Okay.
1: Misalkan dia harus check up ke rumah sakit harapan ya, ke Cipto, kita bantu lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tadi tidak cukup satu kali kita membantu itu. Gitu. Itu masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi tadi udah kita sampaikan gitu ya.
0: Oke, okay. Ini artinya untuk masalah kesehatan kan juga bekerja sama dengan dinas kesehatan atau seperti apa, Pak?
1: Tidak.
0: Bagaimana cara mengetahui bahwa orang ini butuh sekali bantuan nih itu dari Basnas?
1: Jadi ini pertama persyaratan dari pertama orang itu sakit. Dirawat ya, terus ada keterangan dari desa gitu, seperti itu gitu.
0: Oh, artinya individu tersebut ini melaporkan dulu ke kepala desa
1: ya,
0: baru nanti dari kepala desa dilaporkan kembali ke Basnas ya, baru Basnas menindaklanjut begitu ya Pak. Oh, oke. Okay.
1: Termasuk foto visual yang bersangkutan itu sedang dirawat gitu ya, sedang dirawat seperti itu, dan uang itu langsung diberikan kepada keluarganya. Kan kadang-kadang begini, maaf ya, ada mungkin calo. Nah, kita tidak mau karena pengalaman ya. Misalkan gini, kita ngasih misalkan 1 juta tapi nyampe ke sana hanya 500.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita tidak mau seperti itu. Makanya kita sekarang kalau misalkan bapak sebagai apanya atau ibu sebagai apanya gitu, kalau misalkan sebagai istrinya, sebagai bapaknya, atau kita langsung ke rumah sakit, ya. Okay. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah.
0: Betul betul betul. Ya, ya betul. Di zaman sekarang ya Pak.
1: Iya.
0: Semuanya serba bahaya juga gitu. Ya. Baik, artinya kalau misalnya individu atau masyarakat lebah gitu ya, ada yang keluarganya sakit, ini bisa mengajukan ya Pak,
1: bisa,
0: ya ke tingkat lurah dulu, baru abis itu ke Basnas. Ya. Ini membutuhkan proses berapa lama nih Pak?
1: Tergantung. Kalau kita hanya misalkan satu hari atau beberapa jam saja, kalau misalkan dananya ada, karena kan tidak uang itu kan tidak standby setiap saat. Okay. Gitu ya.
0: Kenapa
1: gitu,
0: Pak?
1: Ya karena kan kita uang itu disimpan di bank.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, jadi apakah itu juga menjadi halangan atau tantangan nih Pak?
1: Ya tapi kan kita ada dana cadangan lah gitu ya, artinya tidak semua dihabiskan. Kita lihat urgennya gitu. Kalau misalnya itu kita
0: urgensinya ya seperti apa nih, kira-kira orang ini urgent apa enggak nih, membutuhkan atau gitu. Tidak. Jadi tetap harus ada survei juga ya Pak ya, setelah individu tersebut melaporkan ke kelurahan.
1: Iya.
0: Dari kelurahan yang survei dulu atau dari Basnas yang langsung survei atau seperti apa nih Pak? Karena takut masyarakat salah nangkep nih.
1: Enggak, jadi gini kan ada permohonan ya dari desa.
0: Dari
1: yang
0: desa.
1: Bersangkutan. Dilampirkan fotokopi KTP termasuk foto visual.
0: Betul.
1: Ya. Nah, udah gitu baru kita survei, udah kita bantu.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, ya. Oke, okay. baik. Ya. Ini untuk masyarakat Lebak nih yang mungkin ingin mendapatkan bantuan juga dari Basnas ya, bisa seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi jangan ngarang-ngarang ya, Pak ya.
1: Enggak
0: boleh ya, enggak boleh dari masyarakat jangan ngarang-ngarang nih. Ya. Oke, okay, nah kemudian Pak mungkin mekanisme penyaluran zakat kan tadi juga dikatakan bahwa ini langsung diberikan gitu kan. Ini melalui rekening kah, secara cash kah atau seperti apa nih, Pak? Bantuan apapun itu.
1: Kalau untuk bantuan-bantuan itu kita langsung cash, ya. Tapi kepada yang bersangkutan, kepada yang berhak.
0: Nah, oke. Okay. Gitu. Dan tidak boleh diwakilkan atau seperti
1: tidak
0: apa?
1: Tidak boleh diwakilkan, gitu. Lihat ini kan permohonan KTP ya, lihat mana buktinya KTP dan sebagainya.

0: Ini artinya penyaluran ini harus berhati-hati juga ya Pak ya, takutnya kan disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait ya, misalnya ya. Kayak masyarakat tersebut misalnya udah besar nih gitu, tapi ya. Masih minta ke Basnas nih, jangan sampai seperti itu juga ya Pak ya.
1: Tapi insya Allah itu nggak ada.
0: Nggak ada ya Pak ya, tidak pernah terjadi di Lebak ya.
1: Soalnya itu kan kita survei, termasuk misalkan di sana ada peternakan misalkan ikan, kita survei dulu, gimana nih? Ada nggak kolam ikannya, gitu kan? Jangan-jangan misalkan nggak ada kolam ikannya, tapi dia mengajukan.
0: Ngajuin ya.
1: Gitu.
0: Oke. Wah ini emang harus serba hati-hati ya Pak. Ya. Baik. Dan kalau misalnya Anda mungkin ada pertanyaan pendengar yang ingin disampaikan, boleh silakan di 0811 450949 dan kami akan segera kembali untuk Anda. Ya.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
7: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Dan pendengar masih di moderasi beragama pendengar, dan tema kita juga masih mengenai zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Lebak gitu ya. Dan juga masih bersama dengan narasumber saya untuk hari ini, ada Bapak Haji Eri Rahmat, Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan Basnas Lebak pendengar. Dan tadi kita juga sudah bicara banyak ya Pak ya tentang bagaimana Basnas membantu perekonomian di Lebak gitu ya, dan juga mengatasi kemiskinan yang ada di Lebak saat ini gitu. Nah, mungkin sekarang ini bagaimana mungkin Basnas bekerja sama dengan beberapa instansi terkait Pak? Seperti tadi ada BKKBN dan mungkin ada lagi yang lain.
1: Terima kasih. Selain misalkan bekerja sama dengan instansi yang lain, memang itu seperti Dinas Kesehatan ya, terus dengan Bapeda, itu banyak dengan beberapa lembaga ya, dengan beberapa lembaga yang memang kerjasama kita, bukan saja kita menghimpun dana dari mereka, tapi juga kita membantu untuk kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Itu.
0: Oke, baik. Lalu Pak, bagaimana Basnas ini memastikan bahwa setiap keuangan yang masuk gitu ya, ini dipastikan bahwa ini semuanya transparan dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh Basnas ini bisa diketahui oleh masyarakat. Ya. Seperti apa, Pak?
1: Jadi gini, kita itu ada semacam layar ya di Basnas itu. Jadi yang ke Basnas itu bisa lihat penghimpunan berapa, pengeluarannya berapa ya, termasuk juga kita memberikan laporan per semester, per triwulan dan per semester. Itu kalau untuk laporan secara tertulis itu disampaikannya kepada Pak Bupati, Kementerian Agama dan Basnas Provinsi itu. Kalau yang untuk tertulis, tapi yang secara publikasi kita di depan itu kita tayangkan seperti itu. Gitu ya, salah satu bentuk transparansi kita.
0: Oke, baik. Untuk triwulan 1 sendiri Pak, berapa penerimaan zakat di Lebak Pak?
1: Untuk triwulan 1 alhamdulillah yang saya tahu kemarin itu sampai dengan bulan Mei itu sudah 52% dari target 99,5 miliar. Gitu. Jadi udah aman lah gitu.
0: Udah aman,
1: karena kita itu kalau misalnya ada rapat dengan Basnas Provinsi, itu ditayangkan tiap-tiap kabupaten ya, penghimpunan misalkan target 2026 misalkan sekian, realisasinya misalkan berapa gitu, sekian persen, itu dikasih warning, ini cobalah untuk ditingkatkan gitu, sesuai dengan apa triwulan 1, triwulan 2 gitu, sampai dengan misalkan akhir tahun. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini kita selalu tercapai target kita. Kemarin kita 100% lebih, 2 tahun kebelakang juga sama gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini pun, karena ini adalah tahun terakhir bagi kami ya, teman-teman kami di Komisioner Basnas Lebak, ini mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan target kita.
0: Untuk target tahun ini dan tahun kemarin Pak, tahun sebelumnya, ini lebih besar mana nih Pak?
1: Kalau untuk target itu lebih setiap tahun kita meningkat. Karena ini ada rapat koordinasi dengan Basnas RI ya, yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi gitu. Jadi masing-masing itu ditargetkan. Selain juga misalkan target itu, kita juga ada dua pembukuan. Pembukuan artinya yang transparan ya gitu, dan pembukuan yang bukan arti transparan, non budgeter non budgeter dan sama budgeter. Artinya yang non budgeter itu yang memang hanya laporannya saja gitu. Contoh misalkan gini, kan kita membentuk UPJ-UPJ, unit pengelola zakat ada di kecamatan-kecamatan, dia hanya memberikan laporan saja, tidak dalam bentuk tunai. Nah itu kita ditargetkan oleh Basnas RI itu 25 miliar ya, yang non neraca gitu. Sementara ini kita baru mencapai dari 25 miliar, target 25 miliar baru mencapai, kemarin saya tanyakan kurang lebih baru 7 miliar. Jadi masih jauh gitu ya, untuk, tapi insya Allah biasanya ini suka tercapai gitu ya, gitu. Jadi ada dua, yang non neraca sama yang neraca gitu. Yang neraca itu yang tadi yang 9,5 miliar, yang non neraca adalah yang 25 miliar
0: Okay, baik. Pak, ini juga mungkin kalau kita bicara tentang zakat, ya, kita bicara tentang infak begitu ya, Pak. Ini memang penuh dengan menyadarkan masyarakat gitu ya, ya. Terutama mungkin generasi muda. Zaman sekarang kalau kadang kita dimintain bantuan itu agak susah gitu. Terutama untuk generasi muda ya, Pak ya, karena mungkin mereka belum paham konsep zakat atau infak sedekah itu seperti apa gitu. Nah, dari Basnas sendiri atau mungkin dari Bapak sendiri ada tips khusus tidak sih, Pak, untuk menyadarkan masyarakat bagaimana sih akan pentingnya kita memberi gitu kepada seseorang atau kepada ya kepada sesama lah. Berikut mungkin zakat, infak sedekah itu tadi.
1: Ya. Oke. Jadi kita itu merekrut relawan. Mm-hmm. Relawan itu dari anak-anak mahasiswa. Gitu ya. Iya. Tapi memang kan di situ ada hak ya, mereka itu kan ada hak amil. Jadi misalkan si relawan itu ya, si relawan itu gitu ya. Misalkan mau sosialisasi di mana? Di sekolah masing-masing. Seperti di sana kan kita merekrut dari kebanyakan dari Latansa. Rekrut-rekrutansa gitu. Ya seperti itu. Sehingga anak-anak muda itu, mahasiswa itu bisa berinfak gitu di lembaga itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik. Ya. Selain itu sosialisasi lain ada tidak, Pak?
1: Sosialisasi kita lakukan itu di setiap kecamatan dengan melibatkan upajat-upajat yang ada di desa karena kita sudah membentuk unit pengumpul zakat desa kurang lebih dari 350 desa kita baru terbentuk sekitar 270 upajat desa jadi belum semuanya desa itu dibentuk upajat.
0: Okay.
1: Itu sosialisasi itu seperti itu. Dan itu kita sampaikan bahwa uang itu tidak harus disetorkan ke Bajnas gitu. Ke Bajnas itu hanya memberikan laporan saja gitu. Itu yang dinamakan tadi itu yang non neraca gitu ya. Yang 25 miliar nilainya gitu. Karena itu sesuai dengan ketentuan pusat seperti itu. Karena kalau kita lihat tadi bahwa potensi di lebak itu 500 miliar ya. Tapi untuk neracanya itu hanya 9,5 miliar. Yang neracanya di 25 miliar. Jadi masih jauh gitu. Mudah-mudahan ke depan ini gitu ya masalah zakat, infak dan sedekah ini bisa meningkat.
0: Oke, okay, baik. Okay. Amin. Jadi memang tadi di beberapa unit desa gitu ya, Pak. UPZ, ini ada UPZ ya, UPZ, atau unit pengumpul zakat tadi ya. Itu adalah sebagai sarana sosialisasi juga untuk masyarakat. Ya. Baik, Pak, terakhir mungkin harapan untuk tema kita ya, Pak, di kesempatan siang hari ini adalah zakat sebagai solusi pengatasan kemiskinan di Lebak. Ini seperti apa, Pak, harapannya?
1: Ya, mudah-mudahan pertama dari zakat sendiri ini bisa meningkat sehingga bisa membantu masalah kemiskinan. Karena kan kita setiap tahun suka diikut sertakan masalah rapat di Badan Perencanaan Pembangunan masalah kemiskinan. Termasuk juga dengan BKKBN masalah stunting itu gitu ya. Termasuk juga dari dinas sosial kan banyak masalah masalah ODGJ dan sebagainya yang perlu ditangani oleh Bajnas gitu, dibantu oleh Bajnas ya. Karena mungkin karena keterbatasan dari pembiayaan dari SKPD tersebut sehingga dia bisa biasa mengajukan ke Bajnas gitu.
0: Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Haji Eri Rahmat, Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan Basnas Lebak, Pak, sudah hadir di studio kami, sudah berbincang banyak mengenai tema kita di hari ini, Pak. Ya. Karena ini juga mungkin menjadi pertanyaan banyak masyarakat, sebetulnya uang-uang yang ada di Basnas itu untuk apa sih gitu ya, salah satunya adalah untuk pengatasan kemiskinan ya, Pak ya. Gitu. Dan semoga ini juga memberikan pengetahuan untuk masyarakat yang mendengarkan ya, Pak ya. Dan terima kasih Pak Haji Eri Rahmat. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama.
0: Baik. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak warta berita atau dinamika olahraga. Tetap bersama kami di RRI Banten.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi, dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ke-7 akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari

0: peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 asis. Darius Smoten turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara

0: benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sesaat lagi ya, azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya akan berkumandang untuk Anda. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita yang menjalankan ya untuk siang hari ini. Dan juga pendengar, persiapkan makan siang Anda juga mungkin di hari ini, karena bagaimanapun juga butuh ya namanya makan siang. Tapi kalau yang sedang membayar hutang puasa, ya selamat berpuasa. Dan tetap semangat pendengar.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasnia Rahmawati. Dan pendengar, kali ini kami informasikan untuk Anda terkait dengan informasi mengenai seputar informasi nasional ya. Dan juga Anda yang ingin bergabung untuk memberikan informasi yang lain juga boleh sekali, silakan di 08111450949. Kami informasikan untuk informasi seputar Banten pendengar di kesempatan siang hari ini adalah mengenai dampak degradasi pesisir yang juga ini bisa turunkan populasi tangkap ikan ya pendengar ya. Dan penurunan kualitas lingkungan di kawasan pesisir pantai Banten akibat penyusutan lahan hutan bakau ini juga mulai mengancam produktivitas sektor perikanan daerah. Dan kerusakan habitat alam ini juga memicu migrasi ikan ke laut lepas sehingga memang menjauh dari jangkauan era tangkap nelayan tradisional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, beringat terkait dengan informasi mengenai Badan Gizi Nasional atau BGN yang juga menargetkan perluasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG hingga daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala BGN yaitu Nanik Sudaryati Deyang kepada wartawan di Istana Negara Jakarta. Dan ia juga menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis dalam perluasan jangkauan MBG hingga ke daerah-daerah 3T seperti salah satunya yakni pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menyediakan MBG. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, siang-siang gini, kenapa saya tiba-tiba pengen gado-gado ya? Kenapa ya? Ini lebih kayak pengen gado-gado, atau mungkin kredok, atau juga mungkin kupat tahu ya, atau mungkin ketoprak. Ya pokoknya antara perbumbuan itulah. Kenapa pengen itu? Apakah ada juga yang menginginkan makanan hal apa makanan yang sama gitu sama saya siang ini? Kalau misalnya iya, Anda lebih milih mana? Ketoprak, gado-gado, terus apalagi tadi? Ketoprak, gado-gado, kredok, atau juga mungkin kupat tahu. Anda milih yang mana, pendengar? Karena ternyata bumbunya sebetulnya ya sama-sama dari kacang, tapi katanya sih beda ya, pendengar. Kira-kira apa yang membedakan antara keempat makanan ini? Saya juga bingung nih. Nanti ya, coba kita cari tahu nih, kira-kira perbedaannya tuh apa sih? Apakah memang hanya dari bumbunya aja, atau juga mungkin dari dari isiannya gitu ya? Karena sekarang gado-gado juga ada tahunya, ya kan? Gado-gado juga kadang ada tempenya, ada telurnya juga, bahkan ada jagungnya, ada parenya juga. Kira-kira apa yang membedakan antara makanan-makanan tersebut? Nanti kita cari tahu, pendengar. Dan selamat makan siang untuk ada yang mungkin baru saja makan siang di hari ini, atau juga mungkin lagi nggak nafsu makan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama ya nunda-nunda makannya, karena takutnya nanti sakit ya, sakit perut, terus nanti berujung ke sakit yang lebih besar. Ih, jangan sampai deh. Jadi untuk Anda mungkin yang belum makan nih siang hari ini, makan dulu ya, tetap semangat.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: pemanasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id

suka bingung gitu ya, kira-kira perbedaan dari makanan khas Indonesia seperti kredok, ketoprak, gado-gado, terus lotek, pecel, ini tuh apa sih sebenarnya? Karena rasanya kan hampir mirip gitu kan. Apa yang membedakan? Karena semuanya juga bumbunya dari kacang tanah. Iya gak sih? Atau mungkin Anda juga pernah merasakan misalnya Anda beli gado-gado di tempat A, tapi kok beda ya rasanya di gado-gado tempat B gitu kan. Ya gitu-gitulah. Tapi sebetulnya yang membedakan membedakan keempatnya ini apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas untuk kredok dulu nih. Makanan khas Sunda ini memang menggunakan sayuran mentah ya, kayak ketimun, toge, kol, kacang panjang, daun kemangi, terong, dan bahkan biasanya dicampur dengan kol ungu gitu, ada spesifiknya gitu. Nah, sayuran itu dipotong-potong kecil-kecil, ya mirip salad lah ya, dan bedanya mungkin kredok kan disiram sama bumbu kacang gitu, jadi lebih enak kalau misalnya ditambah sama kerupuk misalnya gitu kan. Kalau yang pengen pedes lagi bisanya ditambah dengan gerusan cabe gitu ya. Wah, ini enak sih. Terus kalau ketoprak itu ternyata memang makanan khas Betawi ya palingnya, dan makanan atau bahan utama yang digunakan dalam ketoprak ini adalah bihun, terus ketupat, tahu sama toge. Nah, setelah semua bahan tadi disatukan di dalam satu wadah, di atasnya biasanya disiram dengan saus kacang, bawang goreng, kerupuk. Dan saus kacang ini biasanya juga diulek dengan bawang putih dan bumbu lainnya. Kadang ada yang membedakan tuh di ketoprak tuh gitu ya. Jadi si bawang putihnya tuh biasanya ada yang digoreng, ada yang enggak juga gitu, tergantung selera sih. Terus ada juga gado-gado. Sebetulnya sih kalau kita bicara gado-gado ini mirip banget sama ketoprak atau sama kredok ya lebih tepatnya. Tapi perbedaannya adalah gado-gado ini menggunakan sayuran yang udah direbus. Jadi kalau untuk ibu hamil, memang bagusnya adalah makan gado-gado, jangan ketoprak. Jangan kredok, karena kalau kredok kan makanan mentah ya, sayurannya tuh mentah gitu. Dan gado-gado biasanya juga beda-beda nih, ada ciri-ciri khasnya juga. Kalau gado-gado khas Jakarta itu biasanya bahannya itu ada jagung pipilnya, ada sayuran rebusnya, kentang, lontong, tahu, tempe, telur gitu ada. Kalau di Sumatera, itu biasanya gado-gado juga menggunakan sayur kacang panjang, mentimun, wortel, selada, kentang, dan bahkan juga ada yang pakai kangkung loh. Kangkung bayam itu biasanya juga ada. Terus kalau di daerah lainnya gitu ya, gado-gado ini biasanya sayurnya cuma kacang panjang, mentimun, wortel, selada, kentang gitu. Tapi ada juga yang nggak pakai kentang sih gitu, jadi tergantung. Ada juga yang pakai itu loh, nangka muda. Nangka muda ini juga ada dipakai untuk gado-gado. Nah, sebagai toppingnya gitu ya, biasanya juga ditambahkan telur rebus dan kerupuk merah gitu. Nah, kalau di daerah Anda seperti apa, pendengar? Kemudian juga ada lotek nih ya. Persamaan lotek dan gado-gado adalah sama-sama berasal dari Jawa, tapi kalau menggunakan sayur yang telah direbus, disiram dengan saus kacang, itu juga oke, sama. Perbedaannya adalah mungkin kalau bahan sayur yang digunakan di gado-gado dan di lotek aja sih. Kalau lotek itu biasanya pakai bayam, kol, sama toge aja.

0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak,

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Selain percobaan tantangan kelima, tentunya ada parkir liar. Nanti ada rekan-rekan kami dari Dishub untuk melaksanakan penertiban.
3: Ada perbaikan, cuman gitu, cuman ya udah, cuma itu doang infonya, diberikan sementara infonya. Udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk ditutup sementara, cuma gitu aja.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, ratusan kendaraan yang kedapatan parkir liar di Kembangan Jakarta Barat ditertibkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Serang mendadak dihentikan sejak Senin kemarin. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jakarta menertibkan 158 kendaraan yang kedapatan parkir liar di Kembangan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sada menyampaikan informasinya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan ratusan kendaraan yang parkir liar di kawasan Sentra Primer Barat atau SPB Kembangan, Jakarta Barat. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Agus Prasetyo mengatakan operasi penertiban melibatkan 30 personil gabungan dari unsur perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI. Dalam kegiatan itu, petugas menindak sebanyak 158 kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir di lokasi terlarang. Di lokasi yang sama, Camat Kembangan, Joko Suparno mengatakan penertiban ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan. Dia mengingatkan agar warga untuk tidak terlibat dalam praktik parkir liar karena selain melanggar aturan, keberadaannya pun dapat mengganggu ketertiban umum.
2: Harapannya tentunya kawasan Kecamatan Kembangan, khususnya Kelurahan Kemas Selatan, menjadi wilayah yang tertib.
5: Selain penertiban PPL, apa aja nih Pak yang akan
2: terjadi? Selain penertiban tantangan kelima, tentunya ada parkir liar. Nanti ada rekan-rekan kami dari Dishub untuk melaksanakan penertiban. Kemudian juga kegiatan pembersihan di lokasi, ada barang-barang yang tertinggal yang kurang bagus atau sampah-sampah, ada rekan BPSU untuk membersihkannya.
4: Lebih lanjut, Joko menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara rutin, tidak hanya di kawasan Sentra Primer Barat, tetapi juga di sejumlah titik lain yang rawan pelanggaran parkir di Jakarta Barat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menata kawasan Jalan Kebon Kacang 30 Tanah Abang yang berada di belakang Plaza Indonesia. Berikut Maiska Dereiza melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menata kawasan Jalan Kebon Kacang 30 Tanah Abang yang berada di belakang Plaza Indonesia. Setelah menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air serta mempercantik kawasan dengan taman dan penghijauan, Pemkot kini memfokuskan pengawasan terhadap parkir liar yang dinilai mengganggu fungsi jalan dan kenyamanan warga. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menegaskan penataan kawasan tidak boleh dikalahkan oleh praktik parkir liar maupun oknum juru parkir ilegal yang memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan pribadi.
7: Tetapi parkirnya masih belum beres-beres. Jalan yang sudah kecil dipaksakan lagi. Itu yang Satpol PP dengan Dinas Perhubungan lakukan patroli, lakukan operasi gabungan. Kita tidak boleh kalah oleh preman-preman parkir yang memanfaatkan dan mencari keuntungan dari sarana-sarana yang sudah kita bangun. Tertibkan yang parkir di situ dan juga tertibkan preman-preman parkir. Tidak ada kata mengalah.
6: Arifin mengatakan kawasan Kebun Kacang 30 kini telah jauh lebih tertata setelah dilakukan penertiban dan penataan lingkungan. Karena itu, patroli rutin dan operasi gabungan akan terus digelar untuk mencegah munculnya kembali pelanggaran yang dapat mengurangi fungsi jalan dan ruang publik. Pemkot Jakarta Pusat berharap upaya penataan yang telah dilakukan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan tertib bagi warga maupun pengunjung yang beraktivitas di kawasan pusat kota tersebut. Demikian dari Jakarta, Maiska Dereiza melaporkan.
0: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingatkan pentingnya ventilasi udara saat memasak guna menghindari penumpukan asap dapur di dalam ruangan. Kita simak informasi selengkapnya bersama Penta Medita.
8: Aktivitas sehari-hari di dalam rumah seperti memasak dapat menimbulkan polusi udara di dalam ruangan, terlebih jika sirkulasi udaranya terbatas. Asap yang dihasilkan dari aktivitas memasak akan terjebak di dalam ruangan atau rumah sehingga dapat membahayakan kesehatan keluarga. Asap masakan mengandung berbagai senyawa yang dapat menjadi polutan udara, termasuk debu halus, gas, dan juga uap. Paparan asap dapur ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, serta iritasi pada mata, hidung, hingga tenggorokan. Bahkan, asap dapur juga dapat menyebabkan serangan asma bagi orang yang sensitif. Terkait hal tersebut, Ketua Subkelompok Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Rahmat Aji Pramono, menekankan pentingnya menjaga kualitas udara di dalam rumah. Salah satunya dengan menyediakan ventilasi untuk mengalirkan udara dari dalam keluar rumah maupun sebaliknya, sehingga terjadi pergantian udara yang sehat. Demikian disampaikan oleh Rahmat Aji Pramono siang tadi di Jakarta.
9: Dari misalnya lagi menggoreng gitu ya, menggoreng itu kan mengeluarkan asap juga. Nah kalau rumahnya tertutup, tidak ada ventilasi yang baik, itu asap dari masakannya juga menjadi polusi udara tuh dalam rumah. Tolong kalau lagi masak itu ventilasinya mesti disiapin tuh, dibuka jendelanya gitu ya, agar ketika masak, asap dari masakannya itu bisa segera keluar dari rumah, tidak menjadi polusi di dalam rumah. Itu yang paling sering tidak disadari oleh masyarakat, ternyata itu menjadi sumber polusi di dalam rumahnya.
8: Lebih lanjut, Rahmat Aji Pramono menjelaskan bahwa terdapat dua jenis ventilasi, yakni ventilasi alami dan juga ventilasi mekanik. Ventilasi alami umumnya memanfaatkan tiupan angin yang masuk melalui jendela, pintu, dan juga ventilasi di atas pintu atau jendela. Sementara ventilasi mekanik menggunakan mesin seperti kipas angin yang ditempatkan di dalam ruangan atau dipasang pada dinding. Selain itu, ia menyarankan masyarakat untuk membuka jendela setiap pagi. Namun perlu diperhatikan pula bahwa jendela juga memungkinkan masuknya polusi dari luar ke dalam rumah, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, hingga debu yang berasal dari jalan raya. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka jendela apabila polusi udara di luar rumah sedang tinggi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Setiap hari berjibaku dengan lumpur dan limbah. Berikut kisah dari para petugas pasukan biru SDA jaga aliran air di Jakarta Utara. Selengkapnya, Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Di balik upaya pemerintah menjaga Jakarta dari ancaman banjir, terdapat sosok-sosok tangguh yang setiap harinya harus bersentuhan langsung dengan lumpur dan limbah. Mereka adalah pasukan biru dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara yang saat ini tengah fokus melakukan normalisasi di kawasan saluran Permal Cilincing Marunda. Dahlim, Koordinator Lapangan SDA Wilayah Permal, menjelaskan bahwa pengerjaan pengurasan ini mencakup saluran sepanjang 350 meter dengan lebar 1,5 meter. Kondisi saluran tersebut sebelumnya sangat memprihatinkan karena tertutup tumpukan lumpur dan sampah hingga air tidak terlihat. Ia menambahkan bahwa pengurasan ini sangat penting karena saluran tersebut menjadi tumpahan pembuangan air dari lingkungan SDN 244 dan SDN 266 Jakarta yang kerap terdampak genangan jika aliran air tersumbat.
11: Ya, itu kalau masalah bau ya pasti ya, karena ini kan apa namanya kotoran ya, kita bau-bau apa namanya untuk lumpur, bau tertinja apa semuanya itu, apalagi kalau misalkan dari warganya itu nggak ada speed tank ya, langsung pembuangannya itu langsung ke got.
12: Oke.
11: Ya, itu kita bermasalah di situ. Nah, kita harus mencium apa namanya bau kotoran manusia, apalagi kalau kotorannya itu bisa kadang-kadang lemak, lemak dari apa namanya lemak babi, restoran, ya kan? Restoran itu biasanya lemak babi, anjing itu biasanya itu ngumpul di situ.
12: Pernah juga ya dibuang di selokan gitu ya?
11: Iya, dibuang ke selokan.
10: Tantangan di lapangan bukan hanya soal volume lumpur yang tebal. Nur Janat, salah satu petugas senior yang telah bekerja selama 10 tahun, menceritakan sulitnya bekerja di gorong-gorong yang sempit dan gelap. Tak hanya resiko fisik, indera penciuman para petugas pun diuji setiap hari. Mereka harus berhadapan dengan bau menyengat dari limbah rumah tangga hingga limbah lemak restoran yang seringkali dibuang langsung ke saluran tanpa melalui bak kontrol atau septic tank. Pasukan Biru berharap dengan normalisasi yang dilakukan, aliran air menuju kali bisa kembali maksimal sehingga pemukiman dan sekolah di wilayah Marunda dan Cilincing tidak lagi terancam banjir saat musim penghujan tiba. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, program makan bergizi gratis di Kota Serang berhenti sementara sejak Kamis kemarin. Pemerintah daerah mengaku masih menelusuri penyebab penghentian layanan tersebut. Berikut Lucia Astari.
13: Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi Kota Serang atau SPPG yang biasa menyalurkan makanan bergizi kepada peserta didik balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026. Kepala Posyandu Gria di Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Eva, mengatakan penyaluran MBG terakhir diterima pada Jumat pekan lalu. Sejak hari Senin, distribusi makanan tidak lagi dilakukan. Menurutnya, informasi yang diterima di tingkat Posyandu hanya menyebutkan operasional dihentikan sementara. Belum ada kepastian kapan penyaluran akan kembali berjalan.
3: Akhir itu Jumat, hari Jumat. Cuman ada perbaikan, cuman gitu, cuman ya udah cuma itu doang infonya, diberikan sementara infonya. Udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk ditutup sementara, cuma gitu aja.
13: Di Posyandu Gria sendiri, program MBG menyasar 33 penerima manfaat yang terdiri atas 24 balita, 1 ibu hamil, dan 8 ibu menyusui. Sementara itu, Asisten Daerah 2 Kota Serang yang juga Wakil Ketua Satgas SPPG Kota Serang, Yudi Suryadi, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghentian operasional yang terjadi di sejumlah SPPG. Hingga saat ini, Satgas Kota Serang masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai penyebab penghentian serta waktu normalisasi layanan.
14: Mereka sendiri nggak perlu tahu, apalagi yang kami yang ke ya, belum dapat perintah. Tapi kita akan cari informasi yang secepatnya apa yang terjadi. Ya, tapi lihat perkembangan sekarang mungkin dengan karena pergantian itu tidak semudah membalikan tangan mungkin, dan apalagi ini pergantian pimpinan puncaknya langsung semuanya.
13: RRI juga melakukan penelusuran ke sejumlah SPPG di Kota Serang, namun hingga berita ini disampaikan, pengelola di beberapa lokasi belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan terkait penghentian sementara penyaluran MBG. Saat ini 95 SPPG telah beroperasi di Kota Serang. Beberapa titik lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun penyelesaian persyaratan operasional. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Badan Urusan Logistik atau Bulog menjalin kerjasama dengan KDKMP Lebak Pandeglang mensuplai sembako ke Koperasi Desa Merah Putih. Informasinya bersama Jalia Winarti.
15: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang memasok bahan baku ke 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan komoditas yang disalurkan antara lain beras SPHP, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir. Beras SPHP dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram, sementara minyak goreng Rp14.500 per liter. Adapun tepung terigu dan gula pasir dipasarkan secara komersial dengan harga di bawah pasaran. Muhammad Saukani menyebut kerjasama dengan KDKMP berjalan lancar dan seluruh transaksi dilakukan secara kontan.
16: Sudah jadi mitra kita. Lebih kurang kalau Kabupaten Pandeglang itu sekitar 15 yang sudah terdaftar. Kita berharap ya seiringnya bertambahnya Koperasi Merah Putih, ya. ya bertambah juga nanti yang ikut. Kalau di Lebak lebih kurang sekitar itu. Barang yang bisa kita termasuk minyak kita, beras SPHP.
15: Beras SPHP yang dipasok berasal dari hasil panen petani lokal Lebak dan Pandeglang yang memiliki kualitas baik. Bahkan beras produksi kedua daerah tersebut banyak diminati pedagang besar dari Jakarta dan Jawa Barat karena kualitasnya yang dinilai unggul. Bulog masih membuka peluang kepada KDKMP untuk menjalin kerjasama mensuplai distribusi kebutuhan sembako untuk koperasi Desa Merah Putih. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: IWAPI Banten gandeng 3 kementerian sekaligus untuk mendukung pengusaha wanita di Banten. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
17: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten menggandeng 3 kementerian sekaligus untuk meningkatkan kemampuan pengusaha wanita yang ada di Banten. Ketiga kementerian itu yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Pertanian. Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerima secara simbolis bibit cabai dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sedangkan dengan Kementerian Perikanan, pihaknya akan menerima bibit lele yang akan dilakukan bulan September 2026 dan selanjutnya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sementara terkait dengan kerjasama Kementerian Pariwisata, IWAPI Banten akan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Banten dengan membuat dokumenter pariwisata yang baru selanjutnya akan diserahkan ke DPP IWAPI untuk diserahkan ke Kementerian Pariwisata agar diikutsertakan ke dalam perlombaan tingkat nasional. Adapun tujuannya, Nita menyebut untuk mendukung pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI Banten agar terus berkembang dan bisa memiliki daya saing usaha dengan wanita-wanita yang lainnya di Banten maupun di Indonesia. Melalui IWAPI ini diharapkan para pengusaha wanita yang ada di Banten pada saat menemui tantangan atau kendala dalam usaha yang dilakukan agar tidak mudah down atau terpuruk dengan harapan pengusaha wanita di Banten terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18: Dengan dinas pariwisata yang ada di Provinsi Banten melalui kementerian ini yang dengan programnya kami juga akan membuat dokumenter pariwisata-pariwisata yang terbaik, yang terbaru yang ada di Provinsi Banten, kemudian kami kirimkan ke DPP, nanti DPP yang akan mengemas secantik mungkin dan akan diserahkan ke Kementerian Pariwisata untuk diikutsertakan dalam perlombaan.
17: Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP IWAPI, Nita Yudi berharap keberadaan IWAPI di Banten dapat menjadi fasilitator untuk mempermudah anggota dengan berbagai pihak, seperti proses dengan perbankan terkait modal, menghubungkan dengan pasar atau pembeli dan investor. Dan IWAPI harus menjadi akselerator yang berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha, mendorong teknologi dan digitalisasi, serta menjadi katalisator yang berperan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengusaha wanita di Banten. Dalam kesempatan itu, Nita mengajak kepada perempuan yang ada di Banten agar bergabung dengan IWAPI untuk bisa bersama-sama maju dan naik kelas menjadi pengusaha yang sukses.
19: Pertumbuhan dan pengembangan usaha, contohnya membantu UMKM naik kelas, mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi, dan yang ketiga menjadi katalisator berperan sebagai pemicu penggerak perubahan menghasilkan dampak lebih besar. Jadi perempuan-perempuan di Provinsi Banten, yuk bergabung bersama UAPI untuk bisa sama-sama kita naik kelas.
0: Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Pramono optimis Sintayong mampu mengangkat prestasi Persija pada musim mendatang. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif penunjukan Sintayong sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta. Pramono optimis pengalaman Sintayong saat menangani tim nasional Indonesia dapat menjadi modal penting untuk membawa Persija meraih prestasi yang lebih baik pada musim depan. Pramono juga menilai Persija memiliki fondasi tim yang cukup kuat, terutama dari sisi pemain domestik. Menurutnya, sejumlah pemain muda dan berpengalaman yang dimiliki Persija dapat berkembang lebih maksimal di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Saya tentunya mengucapkan selamat dulu kepada Sintayong yang telah terpilih menjadi pelatih Persija. Dan kebetulan tahun depan itu Jakarta 500 tahun. Sebagai Gubernur Jakarta, saya tentunya sangat berharap bahwa Persija dalam kepelatihan yang dipimpin oleh Sintayong bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta. Secara materi pemain, sebenarnya Jakarta pemainnya, terutama pemain yang apa yang dimiliki pemain domestiknya itu cukup bagus lah. Ricky Ridho, Witan Sulaiman dan macam-macam, Doni. Dan saya berharap betul, karena Sintayong ini kan punya pengalaman pernah menjadi pelatih nasional kita, pasti dia punya cara untuk bisa membuat Persija berprestasi lebih baik. Saya menaruh harapan untuk itu.
20: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, terkait komposisi skuad musim depan, Pramono berharap sejumlah pemain inti tetap bertahan di Persija. Ia menilai hubungan baik yang pernah terjalin antara Sintayong dan beberapa pemain saat membela timnas Indonesia dapat menjadi nilai tambah bagi tim. Menurutnya, pengalaman bekerja bersama Sintayong berpotensi membantu proses adaptasi pemain, sekaligus menjaga kekompakan tim dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Sintayong mengungkap alasan menerima tawaran melatih klub ibu kota Persija. Berikut informasi selengkapnya bersama Setio Agung.
21: Sintayong, pelatih anyar Persija Jakarta, mengungkap alasan menerima tawaran melatih klub ibu kota dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang kemarin. Kecintaannya terhadap Indonesia menjadi salah satu alasan utama Sintayong menerima tawaran menjadi pelatih kepala tim berjuluk Macan Kemayoran. Sintayong mengaku sempat menerima 3 hingga 4 tawaran dari klub luar negeri sebelum bertemu dengan manajemen Persija. Namun, meski ia mengaku mendapat tawaran dengan nilai kontrak yang lebih tinggi dari klub luar, ia tetap memutuskan melanjutkan karirnya di Indonesia bersama Persija Jakarta. Selain itu, mantan pelatih tim nasional Indonesia selama 5 tahun ini mengaku lebih mengenal karakter klub Liga Indonesia dan beberapa lapangan bermain seperti di Stadion Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium.
22: 5년 동안 Jakarta에 살면서 되게 Jakarta 그리고 인도네시아를 사랑하게 되었다고 보시면 되겠습니다. 같은 수준이고
23: walaupun ada tawaran yang lebih baik daripada Persija Jakarta, di dalam hati coachin selalu ingin kembali ke Indonesia.
22: 고친다 감은 인도네시아라는 마음이 가장 강했다고 저는 보시면 되겠고요.
23: Itu yang membuat coachin pilih Persija Jakarta. Dan seperti yang tadi coachin bicara, ya aku cinta kamu Indonesia.
21: Menurutnya, Persija merupakan salah satu klub besar di Indonesia yang selama ini sering ia amati ketika melatih tim nasional Indonesia. Karena itu, ia merasa tertantang untuk membangun sistem dan membantu perkembangan sepak bola Indonesia melalui Persija Jakarta.
24: Persija Jakarta랑 월드컵랑 발리랑 이런 좋은 팀들 다 생각하고 있었는데 이번에 그 노르완 회장님이 긴급하게 저를
23: dengan adanya meeting dengan pihak Persija jadi pengen menantang di Super League Indonesia, mau itu secara prestasi sistem.
24: Andro Shinda, sistem incarina, 그리고 이제 네가 한번 더 발전하셨던 그런 것을 한번 Andro Shinda 싶어서 팀에 이렇게 오게 되었습니다.
23: Prestasi sistem dan ingin membantu juga dan ingin mengembangkan lebih lagi untuk perkembangan sepak bola Indonesia.
21: Sintayong dikontrak selama 3 tahun oleh Persija Jakarta. Selain dibebani target prestasi, manajemen juga menginginkan pelatih asal Korea Selatan itu terlibat dalam pengembangan infrastruktur dan pembinaan pemain muda. Demikian dari Jakarta, Setio Agung dan Erik Hamzah melaporkan.
0: Di balik setiap gelar juara dunia ada sosok penjaga gawang yang menjadi benteng terakhir timnya. FIFA mencatat sejumlah kiper legendaris dengan skor clean sheet sebanyak sepanjang sejarah turnamen paling bergensi di dunia ini. Siapa mereka? Simak informasinya yang disampaikan reporter RRI Jakarta, Rizky Basuki.
25: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.
5: Sekian warta berita saat ini. Ratusan kendaraan yang kedapatan parkir liar di Kembangan Jakarta Barat ditertibkan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Serang mendadak dihentikan sejak Senin kemarin. Itulah berita yang sudah kami dengarkan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita, lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani santai siang Anda dengan apa ya, hal-hal yang membuat semangat lah gitu. Karena biasanya jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya, udah pengen tidur, ngantuk terus bawaannya. Dan mudah-mudahan untuk dengerin lagu dangdut hari ini Anda menjadi semangat dan menjadi apa ya, menjadi lebih melek lagi gitu ya. Saya tunggu requestan Anda pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Mas Joko nih, yang katanya mau request lagunya Christina yang Gelas Retak ya. Sudah saya putarkan untuk Anda. Dan ada juga yang mau request lagunya Durian Jatuh dari Imam S. Arifin dari Mama Anis yang ada di mana ini? GS, woy, GS mana nih? Baik, terima kasih. Langsung saya putarkan untuk Anda. Dan untuk yang lain yang mau request lagu dangdut juga boleh ya. Silakan di 08111450949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa dan juga memperlihatkan gitu ya di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Dan faktanya pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus merupakan APD adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan juga tim medis dan juga petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di bandara Spanyol ya. Dan ini adalah informasi hoax, jadi jangan disebarluaskan kembali. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Sekian Cek Fakta untuk siang hari ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. This is one DJ.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kau tercipta bukan untukku, dari Nella Karisma. Ini adalah versi dangdut ya, yang juga bisa Anda request di 08111450949 pendengar. Selamat siang untuk siapa ini yang mau request lagu? Pro dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang dari kawasan Benggala. Mau request lagunya Pengorbanan dari Mansyur, Mansyur S mungkin ya. Kirim salamnya untuk semuanya aja, terima kasih. Oke, coba nanti akan saya cari dulu ya. Kemudian juga selamat siang, ada dari Galuh yang mau request lagunya Cinta Raisya, Merasakan Rindu. Wih deh, oke deh. Langsung saya putarkan untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: belasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada sudah request lagu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan juga bermanfaat untuk Anda ya. Di teknik ada Mustafa dan juga Dwi Jo Hakim dan senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar untuk Anda, keterbatasan permodalan akses informasi dan peralatan masih menjadi tantangan yang dihadapi petani di Kabupaten Lebak. Kondisi tersebut diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, saat membahas peran pemuda dalam mendukung ketahanan pangan. Menurut Cucu, para petani memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam mengelola pertanian. Namun berbagai keterbatasan membuat potensi yang dimiliki belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, layanan makan bergizi gratis ataupun MBG di Kota Serang mulai pulih secara bertahap pada Selasa 9 Juni 2026. Setelah sebelumnya sempat terhenti di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional. Koordinator wilayah BGN Kota Serang, Nuni Pratiwi, menyebut sedikitnya 28 SPPG tidak dapat menjalankan pelayanan pada hari tersebut karena dana operasional belum masuk ke rekening resmi masing-masing satuan layanan. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada untuk sore hari ini ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang nih pendengar. Ilmaaf ya, siap temani Anda di hari Selasa ya, 9 Juni 2026 sampai tepat di jam 8 malam nanti pendengar. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, untuk Banten sore hari ini juga kami hadirkan untuk Anda kentongan tanggap bencana. Ini kita akan bahas terkait dengan waspada nyeri perut ya, jangan sampai terlambat mengenali usus buntu. Nah, seperti apa? Ini cukup menarik untuk kita bahas, dan kita akan berbincang nanti bersama Dr. Adrian Azhar SPB yang juga merupakan dokter spesialis bedah umum Rumah Sakit Hermina Ciruas pendengar. Kita akan bahas di pukul 15.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda mungkin yang memiliki pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silahkan ya, bisa disampaikan pendengar di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Banten sore ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pergiar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada untuk Kentongan Tanggap Bencana edisi Selasa 9 Juni 2026. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema waspada nyeri perut. Jangan sampai terlambat mengenali usus buntu. Nah ini cukup menarik, kita akan bahas bersama Dr. Adrian Azhar SPB yang juga merupakan dokter spesialis bedah umum Rumah Sakit Hermina Ceroas Penegar. Sudah hadir langsung bersama kami Dr. Adrian. Selamat sore dokter.
5: Selamat sore Mbak Ilma.
4: Dokter Adrian, kabar baik dok hari ini dok?
5: Alhamdulillah baik Mbak Ilma. Mbak Ilma gimana?
4: Alhamdulillah baik juga dok. Tapi cukup penasaran nih dok. Untuk pembahasan kita terkait usus buntu. Ini kan banyak sekali mitos yang beredar ya di masyarakat. Nah nanti kita akan bahas. Tapi mungkin sebelum membahas lebih jauh nih dok, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI dokter. Sebenarnya apa sih usus buntu ini? Dan yang sering dibicarakan masyarakat ini kan usus buntu seperti apa mungkin dokter?
5: Iya. Usus buntu atau yang dalam bahasa medisnya itu appendicitis, itu adanya suatu peradangan pada usus buntu kita atau umbai cacing di sebelah kanan bawah, yang mana seringnya itu terjadi karena adanya obstruksi atau sumbatan, di mana si usus buntu ini berada di kanan bawah dengan panjang biasanya 6-9 cm dengan diameter 1-3 mm dan dia produksi cairan terus-menerus setiap hari kurang lebih 0,5 cc per harinya dan kalau terjadi sumbatan, obstruksi biasanya ada fekalit atau kotoran di situ atau bisa juga cacing yang nempel di situ atau bisa tumor yang seringnya sih fekalit ya kita sebutnya, dan itu dia akan terjadi peningkatan dari si intralumennya dari usus buntu yang dimana dari awal diameternya dari 1-3 mm makin lama dia makin bengkak, terjadi peradangan di situ, proses infeksi, munculnya mikroorganisme yang masuk ke si usus buntu. Usus buntu itu ada di pesarafi dari arteri appendicularis namanya. Dan kalau dia meradang dan makin lama makin bengkak, si usus pembuluh darahnya itu bisa kesumbat. Dan terjadilah usus buntunya nggak dapat asupan nutrisi dari darahnya tuh. Nah terjadilah di situ nekrotik dari si usus buntunya, itu yang nyebabin usus buntunya bisa jadi pecah. Nah itu yang kita takutkan pada pasien-pasien untuk usus buntu gitu.
4: Oke, nah ini tapi apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan terhadap usus buntu tadi dokter?
5: Biasanya pada dewasa muda ya Mbak ya, yang paling sering terkena pada pasien usus buntu karena mungkin pola hidup. Nah, bisa dari makanan dan lainnya.
4: Oke, berarti dari makanan juga cukup berpengaruh begitu ya dok ya?
5: Lumayan berpengaruh.
4: Oke, baik. Nah ini kalau gejala awal yang mungkin dirasakan oleh penderita ketika mengalami usus buntu sebenarnya seperti apa dokter?
5: Oke, untuk gejala awal pada pasien usus buntu itu awalnya nyeri di sekitar di pusar. Setelah itu terjadi perpindahan nyeri dari pusar langsung ke ulu hati, dan menetap di kanan bawah berikutnya. Lalu bentuk pertahanan tubuh kita terjadilah demam. Nah itu bentuk pertahanan dari tubuh kita terjadi demam, ada mual tapi tidak muntah, kadang jalan sambil pegang perut kanan bawahnya sambil bungkuk-bungkuk. Nah itu suatu ciri khas dari pasien penderita usus buntu.
4: Oke, baik. Nah ini, tapi kalau cara membedakannya mungkin seperti apa, dok? Ada mungkin masyarakat juga yang menyangka kalau ini hanya nyeri perut biasa gitu. Nah, seperti apa mungkin, dokter?
5: Nyeri perut usus buntu itu dia menetap. Nah, dan makin lama dia makin hebat itu nyerinya.
4: Okay.
5: Bisa sampai guling-guling gitu, Mbak.
4: Oke. Oke.
5: Maksudnya enggak, sakitnya enggak ketahan. Dan pasiennya demam. Sudah minum obat tapi nyerinya tidak hilang dan demamnya itu enggak hilang. Maksudnya dia tetap berkurang tapi tidak mencapai suhu normal. Itu untuk pasien usus buntu dan dia ada mual tapi tidak muntah. Nah, itu untuk yang gejala awal.
4: Oke. Baik, berarti memang nyerinya adalah nyeri hebat begitu ya, dok,
5: iya.
4: Ya. Nah, ini tapi apakah usus buntu ini terjadinya secara bertahap, dok? Misalnya sebenarnya sudah terkena usus buntu, tapi kita belum menyadari nih, dok, dan akhirnya sampai ke nyeri hebat atau memang usus buntu hanya terjadi dalam semalam, misal, dok? Ini seperti apa, dokter?
5: Itu nggak terjadi secara instan. Nah,
4: okay.
5: Dia kan tadi saya bilang awalnya nyeri di pusar, itu sudah menandakan adanya suatu peradangan, adanya nyeri visceral, habis itu naik ke ulu hati, baru ke kanan bawah. Nah, di kanan bawah itu menetap biasanya.
4: Oke.
5: Nah, pada hari pertama mungkin pasiennya tidak mengeluh nyeri perut kanan bawah, tapi udah ada nyeri ulu hati sebelumnya.
4: Okay.
5: Atau ada nyeri rasa tidak nyaman di bagian pusar. Habis itu baru dia hari kedua ketiga biasanya udah mulai tuh muncul ada demam, ada mual, nafsu makannya menurun.
4: Okay.
5: Gitu. Baru muncul pada hari kedua atau hari ketiga.
4: Oke, baik. Berarti memang harus diwaspadai ya, dok, ya, ketika ada nyeri dari pusar tadi, kemudian ke ulu hati, bahkan sampai ke perut kanan bawah gitu,
5: perut
4: ya, dok,
5: bawah.
4: Ya. Nah, ini tapi kapan, dokter, seseorang ini harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, dokter?
5: Kalau misalkan ada nyeri perut kanan bawah, ada riwayat demam, ada mual, bahkan bisa sampai muntah juga kalau memang makin berat ya, Mbak, ya. Habis itu ada rasa tidak nyaman lah pokoknya di perutnya yang kanan bawah dan sudah berulang.
4: Okay.
5: Coba periksakan ke fasilitas kesehatan.
4: Okay, baik. Berarti jangan tunggu sampai benar-benar sakit bahkan tidak berdaya gitu ya, dok, ya.
5: Benar, Mbak.
4: Nah, ini harus lebih diperhatikan oleh pendengar juga. Mungkin untuk Anda yang ingin bertanya pendengar terkait dengan tema kita hari ini, silahkan bisa disampaikan di 08111450949. Nah, ini dokter, sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang sudah ada merasakan gejala awal gitu ya, tapi diabaikan. Nah, ini seperti apa, dokter, jika gejala usus buntu ini diabaikan dan terlambat ditangani, dok?
5: Yang kita takutkan pada pasien usus buntu yang dibiarin ya, maksudnya tidak dapat pengobatan secara maksimal. Yang kita takutkan dia pecah.
4: Okay.
5: Pecah dan itu lebih memperburuk keadaan si penderita.
4: Okay.
5: Yang mungkin pada saat awal mungkin kita bisa tanganin cuma dengan operasi dengan sayatan di kanan bawah. Kalau dia udah pecah, kita terpaksa melakukan sayatan dari pusar ke bawah.
4: Oke.
5: Okay. Itu untuk yang itu sih sebetulnya yang kita takutkan pada pasien usus buntu. Takutnya pecah gitu.
4: Oke. Okay. Nah, ini lebih berbahaya begitu
5: lebih
4: ya, dok,
5: berbahaya.
4: Ya. Baik. Nah, ini untuk dokter sendiri, dok, bagaimana mungkin dokter menegakkan diagnosis usus buntu sendiri ini seperti apa?
5: Nah, dari dokter jaga IGD sebetulnya mereka sudah bisa menegakkan diagnosa si usus buntunya. Kami dokter bedah menegakkan diagnosa usus buntu itu dengan anamnesa atau wawancara dan pemeriksaan fisik pada penderita si usus buntunya. Nah, mulai dari anamnesa wawancara ya, Mbak, ya, yang itu tadi. Ada demam, ada nyeri perut kanan bawah, ada nyeri yang beralih dari pusar naik ke ulu hati lalu menetap di kanan bawah. Nah, Habis itu pemeriksaan fisik, ada nyeri tekan di kanan bawah dan ada nyeri lepas di perutnya. Habis itu kita lihat lab penunjang dasar dengan pemeriksaan darah rutin. Nah, kalau patternnya kita punya scaling, Alvarado score namanya. Itu dari Alvarado score kita sudah bisa menegakkan itu pasien penderita usus buntu atau bukan. Nah, itu ada skornya mulai dari sign, tandanya, simptom dan lab penunjang. Nah, kita lihat tuh dari simptomnya ada nyeri alih atau tidak. Ada nyeri alih itu skornya 1. Nah, kalau ada nafsu makan yang menurun itu skornya juga 1. Ada mual atau muntah, skornya 1. Nah, dari sign-nya, dari gejala klinisnya, ada nyeri di kuadran kanan bawah. Itu skornya 2. Itu skornya 2. Dan ada nyeri lepas, itu skornya 1. Sama ada peningkatan dari suhu, itu skornya 1. Nah, dari penunjang kita bisa lihat adanya suatu peningkatan dari sel leukosit. Itu kita lihat dari hasil pemeriksaan darah rutin lab penunjang yang dasar itu skornya 2. Kalau udah muncul leukositnya meningkat di atas 10.000 itu skornya 2. Sama ada shift to the left itu pada pemeriksaan hitung jenis itu skornya 1. Nah, dari skor semua itu kita jumlahkan. Misalkan dari skornya 1 sampai 3 itu 1 sampai 4 kita curi itu bisa disingkirkan itu suatu usus buntu atau bukan. Skornya 5 sampai 6 kita curiga ke arah usus buntu. Udah habis itu skornya 7 sampai 8 itu positif usus buntu. 9-10 itu lebih lagi.
4: Baik.
5: 7-8 itu kita udah pastikan kalau itu usus buntu. Nah, dari 5-6 ini aja kita udah bisa curigai itu suatu penyakit usus buntu gitu.
4: Baik, berarti memang tahapannya juga cukup banyak untuk memastikan bahwa pasien ini benar-benar terdiagnosa usus buntu begitu ya dok ya. Gak sembarangan gitu ya dok ya. Baik, dokter ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar, kita bacakan mungkin nanti bisa ditanggapi ya dok ya.
5: Siap.
4: Izin bertanya dokter, saya Ahmad dari Tangerang. Saya sering dengar ada pasien usus buntu, ini cuma diberi antibiotik. Sebenarnya kapan usus buntu masih bisa diobati dengan obat dan kapan harus segera dioperasi dok? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dokter, silakan.
5: Tata laksananya usus buntu itu operasi. Dan kenapa awalnya dokternya ngasih antibiotik? Itu karena adanya peningkatan mikroorganisme di usus buntunya, makan ditekanlah itu si bakteri dengan antibiotik. Nah, kapan operasi? Secepat mungkin.
4: Nah,
5: cuman ya itu kadang orang mikir nanti dulu. Makanya kami dokter bedah biasanya nggak kasih penderitanya anti nyeri. Kenapa? Karena begitu pasiennya, penderitanya mencari second opinion ke rumah sakit lain atau ke dokter lain, nanti bisa jadi bias, rancu. Kenapa cuma hanya dikasih antibiotik dan tidak dikasih anti nyeri? Biar decision dari si dokter bedahnya itu sama. Bahwasannya itu memang suatu usus buntu. Nah, kalau misalkan kita kasih anti nyeri duluan, nanti si pasiennya ambil second opinion ya mbak ya. Begitu nyampe di dokter berikutnya, nih kok gak sakit ya. Nah, itu yang jangan terjadi gitu. Makanya kita cuma kasih antibiotik.
4: Berarti memang untuk pasien usus buntu ini operasinya secepat mungkin gitu ya dok. Tapi sebenarnya bisa gak sih dok usus buntu ini sembuh?
5: Sembuh jika kan dari etiologinya itu ada sumbatan yang banyak. Bisa sembuh jika sumbatannya lepas.
4: Baik.
5: Tapi jarang itu terjadi. Nah, cuman kita dikasih bentuk pertahanan tubuh sama yang Maha Kuasa tuh oleh Allah tuh ada omentum namanya di situ. Omentum tuh lemak di perut. Nah, begitu dia radang, si omentum bakal mengejar ke usus buntunya. Dan dia bakal diselimutin supaya tidak pecah. Nah, itu bentuk pertahanan tubuh yang dikasih sama Allah. Seperti itu. Nah, kalaupun dia pecah, dia bakal terjadi infeksi di kanan bawah saja.
4: Makanya tadi nyeri gitu ya, dok, ya, di kanan bawah.
5: Kanan bawah saja. Terjadilah misalkan kalau dia pecah, nanahnya numpuk cuma di satu tempat itu aja. Beda sama anak-anak. Kalau anak-anak, si omentum itu belum bisa mencapai ke kanan bawah. Nah, makanya pada orang dewasa kadang keluhannya berkurang. Dan gak muncul lagi itu bisa sampai bulanan. Tapi jatuhnya jadinya apendisitis ke kronik. Nah, itu karena udah terselimuti si
4: omentum tadi,
5: usus buntutnya, oleh omentum.
4: Oke, baik. Cukup menarik ya, dok, ya. Tapi nanti kita akan jeda sejenak ya, dok, ya.
5: Siap.
4: Sekali lagi untuk semua pendengar RRI yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini adalah waspada nyeri perut, jangan sampai terlambat mengenali usus buntu. Ini silakan disampaikan ya untuk yang ingin bertanya di 08111450949.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di kentongan tanggap bencana dan kita masih membahas seputar waspada nyeri perut, jangan sampai terlambat mengenali usus buntu pendengar. Dan masih kita bahas bersama Dr. Adrian Azhar SPB yang merupakan dokter spesialis bedah umum Rumah Sakit Hermina Cirwas pendengar. Dan dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar nih dok, sepertinya sangat tertarik ya dok terkait usus buntu. Ini ada Bunga Diandra dari Jawilan. Dokter mau tanya, saya sampai sekarang masih takut kalau ketelan biji cabai dok. Sebenarnya kalau biji cabai masuk ke perut, apa yang terjadi? Apakah bisa memicu usus buntu atau malah akan keluar sendiri dari tubuh? Nah ini seperti apa dokter, mungkin bisa ditanggapi.
4: Usus buntu itu, umbai cacing itu ada di kanan bawah dan dia ada lumen ya, ada apa sih namanya, berongga dianya.
3: Okay.
4: Dianya berongga, dan yang kita takutkan dengan biji cabenya itu dia nyelip situ. Nah, cuman kalau dia lebih kecil dari diameternya, biasanya dia bakal lewat dan dia bakal keluar sendiri.
3: Okay. Nah,
4: banyak hal yang bisa menyumbat si lumen dari si usus buntu itu sendiri. Nah, enggak hanya biji cabe, enggak hanya biji jambu yang banyak dan kecenderungannya sih itu BAB yang nempel di situ. Jadinya nyumbat.
3: Berarti sebenarnya ada lumen ataupun rongga tadi gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya mitos ini seperti apa dok? tidak membuat usus buntu begitu.
4: Iya.
3: Berarti sudah terjawab pendengar yang mungkin selama ini beranggapan atau di masyarakat ini beredar kabar kalau menelan biji cabai, biji jambu biji gitu ya. Nah ini katanya bisa jadi usus buntu. Akhirnya the moment of truth gitu ya. Saat ini terjawab oleh Dr. Adrian bahwa ini tidak menimbulkan usus buntu begitu ya dok ya.
4: Iya.
3: Tapi memang ada beberapa biji-bijian mungkin ya dok ya, makanan yang bisa menyumbat usus tadi gitu ya dok ya. Nah ini ada lagi dokter dari Anggraini Husnaini dari Pandeglang. Untuk pasien yang sudah berusia lanjut dok, apakah lebih disarankan menjalani operasi usus buntu secara laparoskopi atau konvensional? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dokter.
4: Dengan metode yang ada sekarang, ada yang minimal invasif ya, dengan laparoskopik. Tergantung, laparoskopik itu pun ada kontraindikasi dan ada indikasinya. Kalau dia udah pecah, biasanya si dokter bedahnya bakal konversi ke open. Nah, okay. Bisa aja banyak teknik untuk operasi, bisa open dan laparoskopik. Nah, kalau untuk pada pasien yang udah pecah dan telah terjadi perforasi, itu keseringannya dikonversi dari laparoskopik ke open. Nah, tidak ketutup kemungkinan juga untuk pada usia dewasa, muda, dan anak-anak. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang, laparoskopik itu mau usia berapapun itu sudah lumayan bagus.
3: Oke, baik. Berarti mungkin memang bisa dikonsultasikan saja begitu ya dok ya, kepada dokternya atau tenaga kesehatannya terkait kondisi pasien ini lebih bagus di tadi laparoskopi gitu ya, ataupun konvensional begitu ya dok
4: itu,
3: ya.
4: Itu teknik operasi. Teknik operasi dari open, konvensional, atau dengan laparoskopik.
3: Oke, baik. Kemudian ada dok dari Hanafi Sanusi dari Kota Serang. Saya mau tanya dok, benarkah orang yang sering makan mie instan ini lebih beresiko terkena usus buntu dibandingkan yang jarang mengkonsumsinya? Nah, ini seperti apa dokter?
4: Kalau mie instan, enggak ya mbak ya. Paling itu resikonya ke tumor usus ya. Kalau untuk mie instan, karena ada pengawetnya di situ. Kembali lagi ke penyebabnya dari si usus buntu itu karena ada sumbatan. Pada lumennya. Nah, itu yang paling sering itu.
3: Oke, baik. Berarti ini tidak menyebabkan usus buntu begitu ya, dok ya. Oke, tapi lebih ke tumor usus tadi seperti yang dokter sampaikan. Oke, dokter, saya cukup penasaran nih dok, untuk pasien yang mungkin dioperasi setelah usus buntu, terkena usus buntu begitu ya. Ini berapa lama sih dok biasanya untuk proses pemulihan setelah operasi?
4: Fase pemulihan itu ada beberapa fase. Yang pertama itu fase inflamasi. Itu biasanya pada tahap awal 1-3 hari itu fase inflamasi. Fase radang, dan setelah itu baru fase proliferasi hari ke-4 dan sampai hari 21 itu fase proliferasi, dan setelah hari 21 fase remodeling. Nah, biasanya pasien dengan pasien

0: dengan early recovery, jadinya recovery-nya bisa lebih cepat. Kita suruh mobilisasi, mulai duduk, jalan, biar bisa recovery. Biasanya 1-3 hari itu mungkin istirahat, berikutnya mau udah bisa aktivitas biasa.
1: Baik, berarti cukup cepat ya dok, cukup ya pemulihannya cepat. Begitu ya. Nah ini dokter, apakah penyakit usus buntu ini sebenarnya bisa dicegah? Dan seperti apa mungkin tip and triknya untuk pendengar RRI dokter?
0: Untuk usus buntu mungkin bisa kita cegah ya mbak ya. Dengan banyak minum air putih dan makan serat paling itu.
1: Berarti hanya dua hal sebenarnya dok ya.
0: Iya.
1: Sederhana tapi sulit. Banyak minum air putih gitu ya dok ya. Dan juga serat tadi, mengkonsumsi serat kan berarti dari sayur-sayuran, mungkin buah-buahan gitu ya dok ya. Baik. Nah ini dalam pengalaman dokter sendiri dok, apakah masih banyak pasien yang datang terlambat gitu ya dok ya, saat usus buntu ini sudah dalam kondisi parah?
0: Sekarang masyarakat kita kan sudah mulai banyak mendapat informasi ya mbak, dari media sosial, dari internet segala macam, mereka bisa googling juga. Rata-rata setelah kita tegakkan dengan usus buntu appendicitis akut, nah rata-rata dok kenapa saya nggak di USG dulu. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, kita punya scoring Alvarado score. Scoring Alvarado yang dari guideline-nya itu sudah bisa kita tentukan itu pasien penderita usus buntu atau bukan. Kita lihat dari scaling-nya, dari skornya tadi. Kalau sudah dia 5 ke atas, kita sudah 5-6 itu kita sudah curiga dengan usus buntu. Dan dari pemeriksaan penunjang cek darah dasar aja, kita sudah bisa dapat skor Alvarado. Nah, kenapa kita tidak USG? Itu bukan suatu gold standarnya pada pasien usus buntu. Kenapa? USG itu sangat operator dependen. Tergantung jam terbang yang meng-USG. Karena saya yang USG sama dokter radiologi yang USG, bisa saja hasilnya berbeda. Tergantung siapa yang mengerjakan. Dan itu sangat operator dependen. Dan satu lagi, USG itu penunjang. Menunjang apa yang sudah kita dapatkan dari hasil wawancara dan pemeriksaan fisik. Nah, itulah USG. Itu penunjang. Apa yang sudah kita dapatkan, ditunjang dengan USG, ketemulah itu. Nah, bukan serta-merta suatu kita USG dulu supaya kelihatan ketemu atau enggak diagnosanya usus buntu atau bukan. Nah, bisa aja nanti bahasanya dokter radiologinya appendix tidak tervisualisasi. Karena usus buntu itu dia 1000 wajah. Kalau dia letaknya kelihatan dengan antesekal, kalau dia letaknya retrosekal, kita nggak bisa ngelihat si usus buntunya. Nah, itu yang paling sangat kita sayangkan. Dokternya udah negakan diagnosa, tapi dok kenapa nggak USG dulu gitu?
1: Nah, masih diragukan gitu ya dok
0: masih
1: ya?
0: Masih diragukan. Sementara kita punya si Alvarado skornya. Nah, itu kenapa? Kecuali satu lagi, USG itu bisa menegakkan untuk kita menyingkirkan diagnosa-diagnosa yang lain, seperti ada batu ginjal di saluran kencing, atau adanya suatu kehamilan di luar dari rahim. Nah, itu dari USG kelihatan adanya cairan bebas di perut. Nah, itu bisa kelihatan dari USG. Nah, cuman kalau untuk menegakkan diagnosa dengan USG itu bukan.
1: Baik, berarti memang USG ini hanya penunjang. Begitu ya dok ya. Baik, dokter, ini bagaimana mungkin penanganan pertama yang bisa dilakukan oleh pasien ataupun masyarakat di rumah sebelum mendapatkan pertolongan medis dokter?
0: Ya, minum antibiotik dan carilah fasilitas kesehatan terdekat.
1: Berarti boleh ya minum antibiotik berarti ya dok ya?
0: Tapi tetap cari fasilitas kesehatan terdekat biar diperiksa sama tenaga medis. Itu memang suatu usus buntu atau bukan.

0: Oke, baik. Mungkin terakhir dok, sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan gitu. Ya. Tapi waktu kita cukup terbatas ya dok ya. Siap. Ini terakhir dok, pesan apa ataupun imbauan dokter mungkin ya kepada masyarakat di Banten khususnya agar tidak terlambat mengenali gejala usus buntu dokter.
1: Nah, misalkan masyarakat Banten mungkin ada ngeluh nyeri perut apapun itu, mulai dari nyeri ulu hati, nyeri di pusar atau nyeri perut kanan bawah, mm-hmm, atau nyeri perut kanan atas, rasa tidak nyaman di perut, segeralah cari vaskes kesehatan terdekat.
0: Mm-hmm. Itu. Oke, berarti jangan tunggu nanti gitu ya dok ya. Pokoknya periksakan ke tenaga kesehatan terdekat. Benar, gitu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter Adrian. Siap, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya dok ya.
1: Amin.
0: Dengan tema yang berbeda ya dokter ya.
1: Baik, siap.
0: Oke, terima kasih banyak dokter. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat sore Mbak.
0: Demikian pendengar untuk dialog tanggap bencana di sore hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Kita sudah bahas terkait dengan waspada nyeri perut, jangan sampai terlambat mengenali usus buntu, bersama Dr. Adrian Azhar SPB yang merupakan dokter spesialis bedah umum Rumah Sakit Hermina Jarwas pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Bro, masih menunggu. Belum tahu, masih menunggu konfirmasi dari Korlantasnya.
1: Yang tadi disampaikan oleh pihak PU bahwa progresnya sesuai dengan yang ditargetkan.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 ditunda. Sekolah Rakyat Pandeglang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026. Berikut berita selengkapnya. Pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 ditunda sementara hingga menunggu keputusan dari Korlantas Polri. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Iya, bro. Masih menunggu. Belum tahu, masih menunggu konfirmasi dari Korlantasnya.
2: Pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 yang direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 ditunda untuk sementara waktu hingga menunggu keputusan dari Kof Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Penundaan dilakukan lantaran saat ini masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan penundaan dilakukan lantaran rangkaian operasi lalu lintas memiliki tahapan dan agenda yang telah disusun oleh Korlantas Polri. Dengan demikian, AKP Ridwan menyampaikan kegiatan operasi Patuh tahun 2026 baik di Kota Cilegon maupun nasional belum dapat dilakukan atau ditunda sementara. Dikatakannya, terdapat 5 agenda besar operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Operasi keselamatan menjadi agenda awal yang mendahului operasi ketupat, kemudian dilanjutkan dengan operasi Patuh dan operasi Zebra yang merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Meski demikian, AKP Ridwan mengimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri maupun pengendara yang lain.
1: Belum ada. Iya, nanti kalau sudah mau ada informasi lagi aja dikabarin nanti.
2: Yes,
1: pastikan di flyer-flyer nanti banyak di share juga. Iya, nanti tetaplah mengimbau pada masyarakat untuk tertib berlalu.
2: AKP Ridwan menegaskan sampai saat ini terkait pelaksanaan operasi Patuh 2026 pihaknya masih menunggu keputusan dari Korlantas Polri dan apabila mulai dilakukan pihaknya akan segera menginformasikan kepada masyarakat. Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: DPRD Kota Serang menyiapkan sanksi lebih berat bagi tempat hiburan malam yang tetap beroperasi setelah disegel petugas. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Yang sudah ditutup, sudah disegel, tapi buka lagi itu nanti ke depan sanksinya apa? Kan di Raperda yang sebelum.
4: Pengusaha tempat hiburan malam atau THM yang tetap beroperasi setelah disegel berpotensi menghadapi sanksi lebih berat. DPRD Kota Serang menyiapkan tambahan ketentuan dalam revisi rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang Edi Santoso mengatakan, revisi aturan tersebut disusun setelah menerima berbagai masukan dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP terkait kendala penegakan perda di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, yakni masih adanya tempat hiburan malam yang kembali beroperasi meski sebelumnya telah ditutup dan disegel oleh petugas.
3: Iya, nanti kan di salah satunya di situ. Makanya kan nanti kan ada bebarengan tuh, Pak. Makanya kita nanti bentuk Satgas terkait juga THM ini. Bukan hanya tegang Satgas Persampahan dan lain sebagainya. Karena saya ngelihat tadi kan banyak keterbatasan ya. Ya termasuk kita juga nanti ke depan ya salah satunya mungkin bagaimana mendukung programnya Pak Wali Kota untuk bagaimana tempat-tempat hiburan malam harusnya miras dan lain sebagainya ini ya. Jangan sampai ada miras dan termasuk wanita-wanita malam.
4: Dalam rancangan yang sedang disusun pencabutan persetujuan, bangunan gedung PBG akan menjadi salah satu instrumen penindakan terhadap bangunan yang digunakan oleh operasional THM yang melanggar ketentuan. Selain itu, DPRD juga mengusulkan adanya penyitaan fasilitas yang digunakan dalam operasional tempat hiburan malam. DPRD Kota Serang juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tempat hiburan malam dan peredaran minuman keras. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Pandeglang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banten. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
5: Yang tadi disampaikan oleh PU bahwa progresnya sesuai dengan yang ditargetkan.
6: Pembangunan sekolah rakyat Provinsi Banten di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang dipastikan berjalan sesuai target. Kepastian itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau lokasi pembangunan. Sekolah tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada akhir Juni dan mulai beroperasi pada Juli 2026. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum, progres fisik pembangunan sekolah rakyat Pandeglang telah mencapai 67,71%. Sejumlah bangunan utama saat ini sudah memasuki tahap pemasangan atap. Kondisi tersebut memungkinkan pekerjaan arsitektur dan penyelesaian interior dilakukan lebih cepat. Pemerintah optimistis seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
5: Yang tadi disampaikan oleh PU bahwa progresnya sesuai dengan yang ditargetkan, target operasional di Juli ya Bu ya, target operasional di Juli. Dan tadi saya lihat beberapa gedung-gedung utama atapnya sudah terpasang sehingga nanti pekerjaan arsiteknya bisa dilaksanakan karena bisa dikerjakan sambil lembur, sudah bisa terhindar dari panas dan sebagainya.
6: Ia menyebut pembangunan sekolah rakyat menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan memperoleh pendidikan yang lebih layak dan berkualitas. Sekolah Rakyat Pandeglang akan membuka masing-masing 3 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap rombongan belajar akan menampung 30 siswa. Saat ini kuota siswa SMA telah terpenuhi, sedangkan verifikasi untuk jenjang SD dan SMP masih berlangsung karena masih terdapat kursi yang belum terisi. Dengan progres pembangunan dan seleksi peserta didik yang terus berjalan, sekolah ini diharapkan mulai beroperasi pada Juli 2026 sebagai pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Angka anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Lebak mencapai 22.000 orang lebih. Selengkapnya Jalia Winarti melaporkan.
7: ATS data-data dari itu sekitar 26.000-an.
8: Angka anak putus sekolah di Kabupaten Lebak masih menjadi perhatian serius pada tahun 2026. Data terbaru mencatat sebanyak 22.563 anak tidak melanjutkan pendidikan atau berhenti sekolah. Dari jumlah tersebut, 14.101 anak merupakan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Selain itu, rendahnya motivasi belajar, lingkungan pergaulan, serta penggunaan gadget yang tidak terkontrol turut mempengaruhi kondisi tersebut. Untuk menekan angka putus sekolah, pemerintah Kabupaten Lebak mengembangkan program melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Melalui program ini, anak-anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan melalui paket A, B, dan C. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, di Rangkas Bitung mengatakan optimis PKBM dapat membantu anak-anak, terutama yang terkendala masalah ekonomi, agar tetap memperoleh hak pendidikan.
7: Apa yang dilakukan? Yang pertama, persyaratan tidak kita banyak-banyak. Yang kedua, kita juga memastikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi pendidikan vokasi, pendidikan anak-anak di sekolah-sekolah non-formal, itu kita sedang upayakan agar mereka terekrut. Jadi ketika dia tidak bisa sekolah formal, kita sekolah informal. PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
8: Pemerintah juga terus mendorong pendidikan alternatif termasuk pondok pesantren, serta meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan masih dihadapi, terutama di wilayah terpencil dengan akses pendidikan yang terbatas. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Lebak saat ini mengembangkan sejumlah komoditas pertanian dengan melibatkan petani dan pengurus KNPI di tingkat daerah. Selengkapnya, Kartika Rahmi melaporkan.
9: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Lebak terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Organisasi kepemudaan tersebut saat ini mengembangkan sejumlah komoditas pertanian dengan melibatkan petani dan pengurus KNPI di tingkat daerah. Ketua KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, mengatakan KNPI mengelola berbagai komoditas pertanian yang dikembangkan melalui kerjasama dengan petani. Program tersebut dijalankan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, diskusi dengan petani, serta survei lapangan untuk menentukan potensi yang dapat dikembangkan.
10: Nah itu yang kemarin panen, yaitu jagung, kita hari ini punya kurang lebih 9,7 hektar.
11: Baik.
10: Jagung hibrida. Terus juga kita sementara ini baru punya 1 hektar lengkuas yang kami tanam. Nah, selain daripada itu, kami juga punya baru 0,5 hektar. Ini baru uji coba ya, pohon sereh.
9: Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam sektor pertanian perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Karena itu, KNPI tidak hanya mengajak pemuda mendukung ketahanan pangan, tetapi juga ikut terlibat dalam proses budidaya hingga panen bersama petani. Ia menjelaskan program pertanian yang dijalankan KNPI tidak hanya bertujuan mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat keterlibatan pemuda dalam sektor produktif. Melalui kegiatan tersebut, pemuda dapat memahami kondisi pertanian sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada tahun ini, KNPI Kabupaten Lebak telah melaksanakan 2 kali panen jagung. Sementara komoditas lengkuas diperkirakan akan memasuki masa panen dalam waktu sekitar 2 bulan mendatang.
10: Alhamdulillah, kami di tahun ini sudah 2 kali panen. Yang jagung itu, dan insya Allah nanti 2 bulan lagi yang lengkuas ini juga akan panen insya Allah.
9: Selain mendukung ketahanan pangan, sebagian hasil usaha pertanian KNPI juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial melalui program desa binaan yang ditujukan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang membuka layanan uji laboratorium bahan konstruksi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, perusahaan swasta, maupun instansi lainnya. Layanan ini menawarkan biaya pengujian yang terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp1,5 juta per sampel. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaini mengatakan laboratorium tersebut telah memenuhi standar akreditasi nasional dan mampu menguji berbagai material konstruksi seperti beton, aspal, dan baja. Layanan ini bertujuan memastikan kualitas dan ketahanan material yang digunakan dalam pembangunan gedung, jalan, dan jembatan, di mana pendaftaran serta penyerahan sampel dapat dilakukan langsung di kantor Dinas PUPR Kota Tangerang. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji perkembangan bek muda Doni Tri Pamungkas yang dinilainya mampu menjadi pesaing serius bagi para pemain senior di skuad Garuda. Menurut Herdman, Doni menunjukkan mentalitas positif setiap kali mendapat kesempatan bermain dan memiliki keunggulan sebagai pemain serba bisa yang dapat tampil di beberapa posisi. Pelatih asal Inggris itu menilai pemain berusia 21 tahun tersebut terus berkembang di level internasional dan berpulang bersaing memperebutkan posisi starter pada ajang Piala Asia mendatang. Doni sendiri telah mencatat 3 penampilan bersama timnas senior dan turut membantu Indonesia meraih kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis serta Oman. Selanjutnya, skuad Merah Putih akan menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekian warta berita saat ini. Pelaksanaan operasi patuh tahun 2026 ditunda. Sekolah Rakyat Pandeglang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagia. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Gear RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada di pukul 16:42 saat ini. Mungkin banyak dari Anda yang saat ini sudah dalam perjalanan setelah melakukan rutinitas kerja gitu ya untuk hari ini. Hati-hati di jalan semuanya pendengar, semoga selamat sampai tujuan ya, sehat selamat pokoknya. Dan kalau dari kantor RRI Banten saat ini cuacanya juga sudah mulai berawan ya pendengar. Entah berawan, entah memang karena sudah sore saja gitu ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada seperti apa? Apakah sama berawan atau bahkan mungkin ada yang turun hujan atau bahkan mungkin masih cerah banget gitu ya untuk sore hari ini? Boleh sharing informasinya di 08111450949 pendengar. Tapi kalau prediksi BMKG sendiri memang memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Banten ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya pendengar ya. Namun ada juga potensi hujan ringan yang terjadi di sejumlah wilayah seperti di Padarincang, kemudian juga Mandalawangi ya, Cibeber dan Lebak Gedong. Kemudian malam hari sendiri kondisi cuaca ini umumnya berawan di seluruh wilayah Banten ya. Sementara untuk dini hari sendiri ini berpotensi hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Tanara, kemudian Kabupaten Serang ya, serta Pulau Ampel yang juga berada di kawasan pesisir utara Banten pendengar. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda juga kami kutip dari portal berita rri.co.id pendengar. Sekali lagi kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin ya seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada atau di sore hari ini di mana banyak orang sudah mulai pulang kerja gitu ya. Ini mungkin apakah arus lalu lintas juga cukup padat begitu pendengar atau bahkan lenggang begitu ya. Jadi boleh disampaikan informasinya, kami tunggu ya pendengar ya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan

publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbutparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas sebesar 94,5%. Sekian cek fakta sore ini, pendengar. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bergar sebanyak 293 atlet pelajar Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk meraup prestasi di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun Popda Banten Bergar yang akan berlangsung di Kota Cilegon pada pekan ini ya, di mana mereka didampingi oleh 97 pelatih dan juga 32 ofisial ya. Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar seluruh Indonesia, Bapopsi Kabupaten Tangerang, Mamat Matlubi ini mengatakan seluruh atlet pelajar siap berjuang habis-habisan pengir untuk memperebutkan medali di 26 cabang olahraga yang dipertandingkan begitu. Di mana Bapopsi sudah mengakui sudah melakukan persiapan komprehensif ya dalam satu tahun terakhir pengir. Di mana Mamat sendiri menuturkan bahwa dengan persiapan yang jauh lebih matang, terstruktur dan terukur, Bapopsi sangat optimistis ya, Kabupaten Tangerang ini bisa meraih hasil yang jauh lebih baik dari capaian peringkat ketiga pada tahun 2024 lalu, pendengar. Optimisme yang sama juga digaungkan jajaran atlet disabilitas, di mana Ketua NPC Kabupaten Tangerang, Sri Rahayu juga menjelaskan organisasinya menyiapkan kekuatan yang terdiri atas 27 atlet pelajar disabilitas yang didampingi 16 pelatih dan ofisial penyiar. Kontingen PPPRD ini juga dijadwalkan akan mengikuti 4 cabang olahraga, di mana Sri Rahayu menyatakan bahwa seluruh kontingen ini memiliki komitmen yang solid untuk mengharumkan nama baik Kabupaten Tangerang. Bercermin dari capaian sebelumnya, di mana Kabupaten Tangerang ini sukses menduduki peringkat ketiga penyiar. Pihaknya menargetkan raihan yang jauh lebih baik ya dari tahun ini, pendengar. Katanya harapan besar dan doa kami bersama adalah agar para atlet mampu tampil maksimal, dan secara khusus kami menargetkan untuk bisa keluar sebagai juara umum di cabang olahraga atletik, pendengar. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, mungkin bisa mulai bersiap-siap ya dari sekarang, masih ada sedikit waktu gitu, pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin juga ingin melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, bisa menepi sejenak begitu ya di masjid-masjid terdekat, pendengar. Sekali lagi kami informasikan untuk azan maghrib di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar, untuk Anda yang menjalankan.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Kami ucapkan kembali untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, ya pendengar ya. Dan di sore hari ini mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar? Apakah cukup padat begitu ya? Atau mungkin lenggang di sore hari ini karena biasanya di jam-jam segini banyak yang sudah pulang kerja gitu ya pendengar ya, pulang dari rutinitas pekerjaannya gitu, atau bahkan mungkin ada yang baru berangkat gitu ya. Wow, hati-hati di jalan ya semuanya pendengar RRI Pro 1 Banten. Sekali lagi kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi pendengar seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui di 08111450949. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store kesayangan Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Eh, suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Pergier Kabupaten Lebak dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten, di mana Ketua KNPI Kabupaten Lebak Cucu Komarudin ini menyebut wilayah Kabupaten Lebak memiliki hamparan lahan yang luas dan beragam ya, sehingga membuka peluang pengembangan berbagai komoditas pertanian. Karena menurutnya hasil analisis dan diskusi dengan pemerintah daerah menunjukkan masih banyak lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal, Pengar. Selain lahan tidur milik pemerintah daerah, terdapat juga lahan yang belum tergarap maksimal ya, karena memang keterbatasan akses dan modal yang dimiliki oleh masyarakat. Ia juga menjelaskan potensi pertanian di Lebak ini tidak hanya bertumpu pada komoditas padi, jagung, lengkuas, sereh, dan berbagai komoditas lain. Ini juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan, Pendengar, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pendengar. Dan program tersebut juga dijalankan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, di mana diskusi bersama petani serta survei lapangan untuk mengidentifikasi lahan yang dapat dikembangkan, begitu ya. Cucu juga menilai pertanian ini tidak hanya berperan dalam menjaga ketersediaan pangan, Pendengar, tetapi juga dapat

menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sendiri. Dan diharapkan juga potensi pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan ketersediaan pangan maupun kesejahteraan ekonomi warga, pendengar. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan peringat tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Premier. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
8: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi satu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbuzna sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

KBN Bergiar dengan Tersiksa Rindu sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7 malam lebih 31 menit. Siapa di sini yang juga sedang merindu? Tersiksa oleh rindu ya. Kalau kata Dilan, jangan rindu. Rindu itu berat ya. Dibiar Dilan saja gitu. Dan pendengar RRI Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam. Setelah di pukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat ya, kita tadi bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Protestan ya, dengan tema Jangan Menyerah Meskipun Lelah. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Banten dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya Teti dalam renungan melalui siaran radio ini. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-27 sampai ke-30 yang akan saya bacakan di bawah satu perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat supaya tetap berjuang. Ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat kamu dan apabila aku tidak datang, aku mendengar tentang kamu bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Banten, satu tema yang akan saya bawakan adalah jangan menyerah meski lelah. Surat Filipi ini adalah surat pengembalaan yang ditulis

Injil Kristus. Karena ancaman bisa datang dari mana saja, bisa dari luar jemaat Filipi, bahkan bisa juga dari jemaat itu sendiri atau diri orang percaya itu sendiri. Dalam hal ini, Paulus menarik contoh kepada dirinya sendiri, bahwa ketika dia di penjara, tidak mengekang, menghalangi dia atau membatasi dirinya untuk tetap memberitakan Injil dan tetap hidup di dalam Injil. Bahkan dia tetap mengingatkan jemaat di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil. Saudara-saudari terkasih pendengar setia RRI Banten, apa yang menarik

boleh menggeser posisi pertama Kristus dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bukan berarti tidak ada masalah atau ancaman. Di ayat yang ke-28 tadi, Paulus mengingatkan bahwa akan ada lawan dan ancaman. Dan Paulus di ayat yang ke-30, dia mencontohkan dirinya, bahwa dirinya sendiri pun mendapatkan ancaman, bahkan mendapatkan cobaan, ujian. Saat itu adalah dia di penjara. Tetapi itu tidak memutus rasa syukurnya, tidak memutus rasa sukacitanya. Bahkan dia tetap apa? Meneguhkan iman jemaat. Hal yang sama bagi kita orang percaya. Mungkin saat ini ada hal yang menekan kita, yang seolah-olah kita merasa sendiri, hal yang mengecewakan kita, bahkan hal yang menyakiti kita. Percaya kepada Kristus tidak semerta-merta langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengizinkan kita memahami, belajar, mengerti bahwa dunia hanya menawarkan kesia-siaan, kekecewaan, tekanan, ketakutan, kesendirian. Kita harus paham bahwa hanya Tuhan pendengar yang sejati, penghibur yang sejati, dan pengharapan yang sesungguhnya.

perlu kita khawatirkan. Tidak ada. Paham, jika terkadang kita lelah, tetapi renungan malam hari ini menekankan bagi kita bahwa percayalah, kita pasti bisa melewatinya bersama Kristus. Ketika kita sudah bisa melewatinya, maka percayalah, yang Tuhan inginkan kita bisa menguatkan sesama kita orang percaya, agar hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi sukacita.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pergi RRI Pro 1 Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.56 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang juga akan temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti. Dan berikut di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk kita bersama-sama menyimak siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Berger, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa dan Dwijo, Ilmafia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
1: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga dan juga Muhammad dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
0: Iya betul sekali Bung Tomo, gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
1: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
0: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
1: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini. Sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan. Pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri. Masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor 8

0: Di Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah membentuk tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmi Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmi Wilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmi Wilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Tri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia nggak mau
0: bola,
2: ditinggalin
0: ya kan?
2: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
2: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah. Rizky Ridho membawa bola, masih bawa, masih mencari rekannya, siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun. Di situ ada Ragnar Ratnangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada Oleh, Oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu Oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya? Ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, kita akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas di tengah melebarkan dia. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnar Ratnangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
3: Tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
4: Ya, kanan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
4: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung, yang dituju adalah Oleh. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Robosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
5: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Lulukan aja. Ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole penyemangatkan penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Gol for Indonesia by Brian Robertson. Oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10. Oleh. Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya ukuran yang terlalu bangun, ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia
4: Coba ada Kevin Verdong. Verdong di sana. Masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi ke Verdong. Lagi lagi ke tangga, pas ke tangga, pas ke pembinaan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Mengambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
4: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya dia menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru kabur pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
4: Ya,
0: namun
4: betul,
0: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
5: Turun lagi pemain dari Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
0: Oleh
5: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
5: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
5: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
5: Berbahaya. Ada Ivar Yena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
5: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
5: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
5: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
5: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio
4: nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Falter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dibaca sebagai orang mati. Cuma terbang lagi. Dapat lagi, potongan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
4: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Ini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ah! Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
4: Ya, nampaknya Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
7: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, orang tangguh.
7: Ya.
0: Oh, orang lihat saya.
7: Ah, orang mudeng.
0: Orang mudeng
7: ya.
0: Jadi, orang bangun jatuh tadi ya.
7: Orang bangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Bagi Indonesia, sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan. Ke kanan, oh dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang. Pemain dari Mozambik, kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia, bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson. Sektor sebelah kiri, nampaknya nomor punggung 7, Dario Congai. Mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodokan pada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkas. Dodi Tumangkas. Kiri bola ke depan.
5: Mencoba dilepaskan Dodi Tumangkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
5: Iya,
0: cepat sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini, sangat cepat. di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
7: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
7: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang, Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Nemu oleh Romeni,
0: offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
8: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
0: Kalau kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner.
7: sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino mundur ke belakang. Bagaimana juga Joey Pulupesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joey Pulupesi. Joey sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Ini dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Ferdinand. Calvin Ferdinand sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tinggal di setengah disundul saja tadi Kevin Dix. Jadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joey Pulupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pulupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lalu datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya, saudara-saudara, terlepas. Bagaimana menolak? Datang lagi Beto. Masih Kevin Beto menguasai bola. Kedua lagi mundur ke belakang. Ada Barcelona Pirinda mencari tengah. Ada Orat Mangun. Datang Orat Mangun menguasai bola. Datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya kemudian Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdinand di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Ferdinand, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulupesi, Joey Pulupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pulupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
8: Mencoba mengulur waktu ya.
7: Iya,
8: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
9: 2 menit. Tambahan waktu 2 menit.
8: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Ed Milson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Ed Milson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut
0: Rizky Ridho kali ini. Doni Tri lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Misal, berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Romeni. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Gitu, ya.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma saat itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas Lukman.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Upi di Bone.
0: Iya, Pak Upi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Upi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa

0: Baik. Terima kasih Pak Opidi Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
1: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
1: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia, karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
1: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
1: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Oke, selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember. Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
2: Saya lewat radio,
0: yeah.
2: RRI Pro 3 kan?
0: Yeah.
2: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
2: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
2: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
2: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
2: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
2: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Pak.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah. Apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambah pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Dengan
2: pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratnar Ortmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni mundur ke belakang oleh. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebih tarik kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi. Menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Sulis. For Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Serdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. Satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, yeah, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David, kata. Hampir David Edmbera ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik untuk Yosef Sudara. Bagaimana Marcelino Lino Perinda? Satu sebelah kiri. Ada Lino Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
6: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
6: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
6: Iya, kelihatan kita enggak ada
3: layar. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
6: Ya, ya. Nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
6: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
6: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Nathan Chowaon. Pemain sudah sah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
4: Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
4: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya? 7
8: iya tadi, ya, saya sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
4: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Milson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
3: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya. Bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
9: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
6: mulut gawang dari Mozambik
9: berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak, sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas kedaga. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni. Ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni. Oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
5: Replaced by player number 4 Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelu Pesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-atik di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali
4: coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih.

0: Oleh Ruben terjatuh oleh
1: tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia Verdong kembali bermain alat tiki-taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
2: Iya,
1: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
2: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh, masih oleh. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ketengah dia mencari.

0: Kevin Verdong. Kembalikan lagi ada Ratna Orokmangun. Bagaimana Ratna Orokmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tangan dia. Berbahaya. Kevin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni. Kevin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Kevin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dik di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dik memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orokmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
1: Beckham
0: Putra Nugraha.
1: Ya,
0: tanpa David akan
1: naif digantikan dong.
0: Iya,
1: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Orokmangun. Menit menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Banten malam ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada ya, bersaja kita ikuti bersama ya pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Mozambik dengan hasil akhir 1-0 kemenangan untuk Indonesia dengan satu gol yang dicetak oleh striker timnas ya, oleh Romani pada menit ke-11, pendengar ya, hasil yang cukup memuaskan ya, bisa mendongkrak peringkat dari timnas Indonesia di FIFA ya, pendengar. Dan sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, akan ditemani Bram Adi pendengar di Banten malam ini. Kita juga di pukul 22 sampai 23 ini akan bernostalgia bersama dengan program Ruang Rindu pendengar ya, di mana kita akan memutarkan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung request lagu-lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama malam hari ini pendengar, langsung aja gabung ke WhatsApp kami di 0811145094.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar ya. Kita masih akan lanjut bernostalgia di ruang rindu ya. Tapi kami bacakan terlebih dahulu ya. Satu informasi untuk Anda mengenai pemerintah yang memutuskan kembali menyalurkan bantuan pangan beras selama 3 bulan ke depan. Bantuan ini untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan saat memasuki musim kemarau dan musim paceklik. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pembahasan perkembangan harga komoditas pangan di Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026, pendengar, atau tepatnya hari ini. Menurut Zulhas, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga tidak membebani masyarakat. Program bantuan pangan beras itu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juli 2026. Pemerintah masih akan menyesuaikan pelaksanaan pada Agustus dan September dengan perkembangan kondisi musim paceklik. Dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Total penerima bantuan mencapai 33,2 juta keluarga. Pelaksanaan penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Zulhas memastikan program bantuan tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan cadangan beras nasional. Saat ini stok beras pemerintah disebut mencapai 5,2 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 1 juta ton untuk program bantuan pangan, stok beras nasional dinilai masih dalam kondisi aman. Pemerintah berharap tambahan bantuan pangan beras ini dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan selama periode kemarau dan musim paceklik. Dan kita lanjut pendengar ya, bernostalgia dengan satu lagu dari Krisya dengan Hura Hura.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

Firasat pendengar dari Marcel sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan saudara yang bergabung nih bersama kami ya untuk merequest lagu favoritnya nih ya. Ada Tania nih, katanya Tania pengen request lagunya dari Audi yang judulnya Bila Saja. Baik, terima kasih untuk Tania ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagunya langsung kita putarkan ya, ini dia Audi dengan Bila Saja.

Malam ini ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan juga masih akan ditemani oleh Bram Adi pendengar di Banten malam ini, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Dewa 19 dengan judul Sebelum Kau Terlalap.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda di Banten malam ini mengenai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memaparkan sejumlah hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut didamping oleh 3 anggota Dewan Ekonomi Nasional lainnya, yakni KT Basri, Septian Haryo Seto, dan Firman Hidayat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut menuturkan pihaknya menyampaikan laporan terkait isi ekonomi dan sejumlah program strategis pemerintah, seperti salah satunya diungkapkan Luhut yakni terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia mengatakan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan survei terhadap program prioritas Presiden Prabowo. Luhut menyebut survei yang dilakukan secara profesional itu digelar terhadap 800 titik pelaksanaan MBG. Sementara itu, survei yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan terbentuknya ekosistem supply chain dalam pelaksanaan MBG, dan anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Haryo Seto menyebut dalam pemenuhan kebutuhan MBG, setiap pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG melibatkan UMKM. Dari 800 titik dengan sampel yang diambil secara acak menunjukkan program MBG memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM. Sehingga menurut Seto, program MBG tidak hanya memberikan pemenuhan gizi anak, namun juga menghidupkan ekosistem baru untuk UMKM. Dan begini pendengar, informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

Mendengar di Banten malam ini, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda ya, informasi haji, pendengar info haji mengenai jamaah haji Indonesia yang ramai mengirimkan pakaian mereka kembali ke tanah air melalui jasa pengiriman. Dan langkah ini bertujuan untuk menghindari kelebihan bagasi saat pemulangan nanti. Strategi tersebut banyak dilakukan setelah jemaah menyelesaikan seluruh puncak ibadah haji. Ruang kosong pada koper kemudian diisi dengan berbagai barang oleh-oleh. Petugas Pos Indonesia, Karyadi, membenarkan adanya peningkatan tren pengiriman tersebut. Nilai denda tersebut berkisar antara 1,4 juta hingga 1,9 juta rupiah. Layanan logistik ini dilakukan langsung dari hotel tempat jemaah menginap. Petugas akan mendatangi setiap sektor sesuai dengan jadwal yang disepakati. Mereka kemudian melakukan pengemasan ulang barang sebelum menerbitkan resi resmi. Petugas lapangan yang akan menata barang tersebut di dalam kardus. Setiap paspor jemaah mendapatkan fasilitas bebas bea masuk 2 kali. Fasilitas ini berlaku untuk semua ukuran paket pengiriman barang jemaah. Petugas juga mengimbau jemaah memanfaatkan kuota gratis tersebut secara optimal, pendengar. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Pendengar ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

kuat, kokoh, dan penuh rencana. Dalam hidup, kita dipaksa menerima pahit tanpa toleransi. Kejam? Ya, memang. Hidup diperuntukkan hanya kepada siapa-siapa yang siap menerjang arus dan gelombang dahsyat. Kamu takut, kamu akan kalah. Bersiap, arus dan gelombang dahsyat itu siap menerjang acak tanpa memilih siapa yang akan ia terjang. Pilihan ada di tanganmu. Tergulung, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Bangkit dengan penuh terencana. Berenang sekuat tenaga. Tenggelam, bangkit lagi. Berenang lagi. Hidup bukan untuk orang yang lemah dan mengalah. Gunakan rencana besarmu sampai arus dan gelombang itu lelah dan menyerah. Lalu, pada akhirnya, kamu terlahir sebagai pemenang hebat, kuat, tanpa mengalah. Jika hal itu terjadi lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, dan atur rencana.

0: telah menyimak Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Pringger Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Rabu ya, 10 Juni 2026. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu gitu ya. Yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan untuk kembali beraktivitas begitu ya. Semangat, sehat, selamat. Pokoknya untuk Anda hati-hati di jalan semua yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Dan juga untuk Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber pendengar. Ini dengan tema sedekah ya. Nanti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda semua pendengar pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. aqamus salah wa atuz zakah, aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya Allah selamatkan ibu itu dari neraka Jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka Jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bishiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Yeah. Hey.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: apa kita lakukan pendataan existing di lapangan dengan data yang ada di data itu memang tidak sinkron.
1: Jadi keberadaan Dewan Sumber Daya Air ini penting untuk menyatukan persepsi dari seluruh stakeholders.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Dishub Kota Cilegon melaksanakan operasi pendataan dan penataan trayek angkot. Pemerintah Provinsi Banten mendorong pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Berikut berita selengkapnya. Dishub Kota Cilegon melaksanakan operasi pendataan dan penataan trayek angkot. Selengkapnya, Romanudin melaporkan.
3: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon menggelar operasi penataan dan pendataan ulang trayek angkutan kota di Kota Cilegon. Rencananya kegiatan operasi ini akan dilaksanakan hingga akhir Juni 2026. Adapun tujuannya memastikan setiap angkutan kota yang beroperasi di Cilegon mengambil penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditentukan. Kepala Seksi atau Kasih Pengawasan dan Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB pada Dishub Kota Cilegon Fatur R. Sadli mengatakan dalam operasi tersebut pihaknya menempelkan stiker trayek setiap angkot yang beroperasi di Cilegon. Fatur menyebut, operasi yang digelar sejak 26 Mei 2026 ini berhasil menjaring sebanyak 150 angkot yang langsung dipasang stiker trayek untuk beroperasi di Cilegon.
0: Karena memang, kenapa kita lakukan pendataan existing di lapangan dengan data yang ada di data itu memang tidak sinkron. Sesuai data memang trayek yang ada di Cilegon ini sebanyak 780 kendaraan. Tapi mulai dari tanggal 26 kemarin sampai hari ini kita baru bisa mendapatkan data kurang lebih 150 kendaraan. Itu pun terbagi dalam 4 trayek. Yang pertama adalah trayek Cilegon Merak, kedua Cilegon PCI, ketiga Cilegon Anyer, dan keempat Cilegon Bojonegoro.
3: Dikatakannya, melalui kegiatan operasi ini diharapkan dapat meminimalisir adanya trayek angkot siluman di Kota Cilegon. Ia berharap sopir angkutan kota dapat tertib berlalu lintas dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Fatur menyampaikan terkait penertiban trayek angkutan kota di Kota Cilegon, Dinas Perhubungan telah melakukan penataan dan penertiban angkutan trayek yakni trayek Cilegon Merak, Cilegon PCI, Cilegon Anyer, dan Cilegon Bojonegoro. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Banten mendorong pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk mengatasi banjir, menjaga kelestarian sungai, dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
4: Gubernur Banten Andra Soni mengawali kepemimpinannya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten periode 2026 sampai 2030 dengan mendorong tata kelola air yang lebih terpadu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air yang semakin kompleks. Ancaman banjir, perubahan fungsi daerah aliran sungai, serta meningkatnya kebutuhan air menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hal itu disampaikan usai pengukuhan Dewan SDA Provinsi Banten di Aula Dinas PUPR Provinsi Banten, Kota Serang pada Selasa 9 Juni 2026. Menurut Andra, Provinsi Banten memiliki sumber daya air yang melimpah dan menjadi aset penting bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut juga dapat menimbulkan bencana apabila tidak dikelola secara tepat. Alih fungsi daerah aliran sungai menjadi kawasan permukiman disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir, terutama di wilayah Tangerang Raya. Karena itu, diperlukan langkah bersama dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.
1: Jadi keberadaan Dewan Sumber Daya Air ini penting untuk menyatukan persepsi dari seluruh stakeholders dan kemudian juga menyatukan data sehingga nanti dapat memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan dalam pengelolaan atau penanganan permasalahan air di Provinsi Banten.
4: Andra mengungkapkan, tantangan pengelolaan air semakin besar. Seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan lahan permukiman mendorong perubahan fungsi kawasan penyangga air dan daerah aliran sungai. Persoalan pendangkalan sungai serta muara juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Pemerintah Provinsi Banten juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga sungai dan sumber air. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan sumber daya air. Andra mengingatkan bahwa kebutuhan air Jakarta masih sangat bergantung pada pasokan dari wilayah Banten. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk tidak membuang sampah ke sungai, serta bersama-sama menjaga sumber daya air yang ada. Dari Serang, Fitria Wulia melaporkan.
2: Sejak tahun 1997, rumah produksi tahu di Domba Kota Serang terus memasok kebutuhan pasar tradisional hingga kini. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
5: Suara mesin penggiling berpadu dengan gemercik air terdengar sejak pagi di sebuah rumah produksi tahu di kawasan Domba Kota Serang. Di tempat ini, kedelai yang baru direndam mulai diolah menjadi tahu yang setiap hari mengisi lapak-lapak pasar tradisional. Rumah produksi tersebut dikelola Maulana, generasi kedua yang melanjutkan usaha keluarganya. Usaha tahu ini dirintis orang tuanya sejak tahun 1997 dan hingga kini masih bertahan, memasok kebutuhan pasar di Kota Serang dan sekitarnya.
6: Sekarang tahapannya lagi apa sih, ya?
7: Tahapnya sudah direndam.
5: Setelah matang, sari kedelai kembali disaring hingga siap dicetak menjadi tahu. Air menjadi kebutuhan utama dalam setiap tahapan produksi. Usaha yang kini diteruskan Maulana tersebut menghasilkan sekitar 1 ton tahu setiap hari. Produknya terdiri atas tahu putih dan tahu goreng. Dari seluruh produk yang dibuat, tahu goreng menjadi yang paling banyak dicari masyarakat. Selain pedagang pasar, sejumlah pelaku usaha kuliner juga datang langsung ke lokasi produksi untuk mengambil pasokan. Meski harga kedelai impor mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas produksi masih berjalan normal. Pasokan bahan baku tetap tersedia, sehingga kebutuhan pasar masih dapat dipenuhi setiap hari. Saat ini, satu papan tahu dijual sekitar Rp50.000, naik dari sebelumnya yang berkisar Rp45.000 hingga Rp47.000 per papan. Melanjutkan usaha turun-menurun yang tetap hidup di tengah perubahan harga bahan baku dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Penjual es teh gelas di Kabupaten Lebak raup keuntungan selama musim panas. Selengkapnya Jalia Winarti melaporkan.
8: Musim panas yang melanda wilayah Rangkas Bitung Kabupaten Lebak membawa berkah tersendiri bagi para pedagang es teh gelas. Cuaca yang panas membuat permintaan minuman dingin meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha minuman yang berjualan di sejumlah titik jalan keramaian kota Rangkas Bitung. Salah satunya adalah Sandi, penjual es teh yang berjualan di kawasan Keong Rangkas Bitung. Menurut Sandi, omset penjualannya mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki musim panas. Jumlah pembeli yang datang setiap hari terus bertambah dibandingkan hari-hari biasa. Dalam sehari pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 4 juta rupiah. Sandi memulai aktivitas berjualan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengan waktu berjualan yang cukup panjang, ia mampu melayani ratusan pelanggan setiap harinya. Harga es teh yang dijual juga terjangkau, yakni Rp2.500 per gelas. Harga yang murah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih membeli es teh.
9: Berarti ini luar biasa ya?
10: Iya, luar biasa banget, karena sampai-sampai es batu aja kehabisan.
8: Selain Sandi, peningkatan penjualan juga dirasakan oleh Fahri, penjual es teh Nusantara di kawasan Jembatan 2 Rangkas Bitung. Fahri mengaku jumlah penjualan harian mengalami lonjakan selama musim panas berlangsung. Dalam sehari ia mampu menjual antara 500 hingga 900 gelas es teh. Harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp3.000 per gelas. Dari hasil penjualan tersebut, Fahri dapat meraih pendapatan sekitar 2 juta hingga 3 juta rupiah per hari. Ia mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut Fahri, mayoritas pembeli yang datang merupakan anak-anak sekolah dan remaja.
10: Alhamdulillah.
8: Es teh menjadi pilihan utama karena mampu menyegarkan tubuh saat cuaca panas. Para pedagang berharap cuaca cerah dan tingginya minat masyarakat terhadap minuman segar dapat terus mendongkrak penjualan sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi usaha mereka. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Kondisi laut Indonesia saat ini dinilai masyarakat sangat memprihatinkan. Berikut suara masyarakat mengenai laut Indonesia sehubungan dengan peringatan Hari Laut Internasional yang jatuh pada 8 Juni lalu.
9: Nama saya Rima Suryani. Pendapat saya mengenai peringatan Hari Laut Sedunia tanggal 8 Juni 2026. Laut biru Indonesia terancam berubah jadi lautan sampah. Negeri Bahari dengan garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer dan 17 ribu pulau ini menghadapi ancaman serius, timbunan sampah laut. Setiap tahun diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Jumlah ini membuat kondisi laut Indonesia kian rentan. Sampah laut bukan hanya merusak pemandangan pantai. Plastik yang terbuang akan terurai dengan mikroplastik dan masuk ke rantai makanan. Pada akhirnya, partikel kecil ini bisa masuk ke tubuh manusia. Bagi nelayan, sampah laut berarti berkurangnya hasil tangkapan. Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan sampah plastik dapat menurunkan hasil tangkap hingga 30% karena ikan menjauh dari habitat tradisional. Mari kita jaga kebersihan laut kita untuk keberlangsungan masa depan kita dan masa depan bangsa kita.
11: Saya Iqbal Narendra Diponegoro. Pendapat saya mengenai Hari Laut Sedunia yang jatuh tanggal 8 Juni 2026 nanti, kita tahu bahwa kondisi laut di Indonesia saat ini memang berada dalam tahap sangat kritis. Kenapa? Karena tekanan lingkungan dan perubahan iklim. Ya, sebenarnya potensi ekonomi dari laut itu bernilai miliaran dolar. Perairan di Indonesia ini menghadapi ancaman yang sangat serius dari pencemaran plastik, sampah plastik yang menggenangi lautan, kerusakan ekosistem pesisir, abrasi, dan kenaikan suhu air laut. Juga walaupun kita menanam mangrove untuk tidak terjadinya abrasi dan kenaikan suhu air laut, tapi tetap saja banyak tangan-tangan yang mengotori laut tersebut sehingga sangat mengkhawatirkan. Sekarang kalau laut Indonesia sendiri saat ini, saya merasa bahwa kita ini menghadapi darurat sampah plastik. Nah, saya berharap bahwa KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga memantau kesehatan laut secara berkala guna mengambil kebijakan perlindungan ekonomi yang tepat. Jadi, mari kita sebagai masyarakat bersama menjaga kebersihan laut untuk kita dan anak cucu kita nanti. Demikian pendapat saya, untuk hari laut yang akan jatuh pada tanggal 8 Juni 2026 ini. Terima kasih.
2: Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah meminta kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan tabrak lari yang menewaskan toko pramuka Tangerang Herman Sulistio di Jalan Raya Serang Cikupa. Intan menegaskan almarhum merupakan sosok yang dikenal luas atas dedikasinya dalam membina generasi muda melalui gerakan pramuka. Karena itu ia berharap pelaku segera ditemukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, Satlantas Polresta Tangerang menyatakan proses penyelidikan masih berlangsung. Polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Herman Sulistio meninggal dunia setelah diduga ditabrak sebuah truk saat bersepeda pada Minggu dini hari. Pengemudi kendaraan itu diduga melarikan diri usai kejadian. Beralih ke informasi olahraga, penyiar bek senior Persib Bandung Ahmad Jufrianto menegaskan timnya siap menghadapi siapapun lawan yang akan dihadapi di ASEAN Club Championship atau ACC 2026-2027. Hasil undian menempatkan Persib di grup B bersama sejumlah klub kuat Asia Tenggara, termasuk Johor Darul Takzim dari Malaysia, Port FC dari Thailand, dan Lion City Sailors dari Singapura. Jufrianto mengatakan Persib tidak ingin terlalu fokus pada kekuatan lawan dan memilih memaksimalkan persiapan tim. Menurutnya, kesiapan skuad menjadi faktor utama untuk bersaing di kompetisi regional tersebut. Turnamen ACC 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk membuktikan kualitas sekaligus meningkatkan prestasi di level Asia Tenggara. Sekian warta berita saat ini. Dishub Kota Cilegon melaksanakan operasi pendataan dan penataan trayek angkot. Pemerintah Provinsi Banten mendorong pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RR Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Satu buah lagu dari Perunggu Pendengar dengan Biang Lara ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 pagi lebih 31 menit. Mudah-mudahan di hari Rabu 10 Juni 2026 ini tidak ada pendengar yang sedih atau merasakan lara hati. Mudah-mudahan semuanya juga bahagia gitu ya. Apalagi informasinya IHSG ini melonjak 7,57% di perdagangan 9 Juni kemarin ya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya terus melesat gitu ya, melonjak tajam. Tidak ada lagi yang galau gunda gulana gitu untuk hari ini dan seterusnya pendengar. Dan pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan juga. Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui untuk pagi hari ini, apakah juga sudah padat merayap gitu ya, atau bahkan lenggang nih jalanannya seperti apa, boleh sharing ya. Atau boleh juga nih sharing seputar kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kalau dari kantor RRI Banten nih, kalau di Intip ini cukup berawan ya pendengar saat ini ya. Tapi mudah-mudahan cerah, secerah hati kita untuk hari ini mudah-mudahan ya. Nanti juga kami akan hadirkan untuk informasi perakiran cuaca dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini pendengar. Sekali lagi pendengar, kami undang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada, atau kondisi arus lalu lintas mungkin ya di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya di hari Rabu 10 Juni 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Hilma di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Hilma.
3: Pagi.
2: Kabar baik Mbak Hilma hari ini Mbak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan cuaca juga baik ya Mbak. Dari kantor RRI Banten sih cukup berawan, tapi ada sedikit matahari pagi nih Mbak. Jadi mungkin seperti apa bisa disampaikan kepada pendengar RRI untuk perakiran cuaca hari ini? Silakan Mbak Hilma.
3: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 10 Juni 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Panimbang, Labuan, Mandalawangi, Carita, Bojongmanik, Gunung Kencana, Cibeber, Cigemblong, Padarincang, Anyer, Ciwandan. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, serta perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Hilma sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Hilma. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, kami ingatkan kembali ada waspada potensi angin kencang ya di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan pendengar. Jadi untuk Anda sekali lagi yang berada di daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Hilma ya, hati-hati pendengar, harus lebih waspada ya. Dan juga pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga kembali mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: aja.
1: Eh, bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta.